8 pagi. Pembangunan bandar pintar tidak seharusnya tertumpu kepada aspek teknologi dan pendigitalan. Sebaliknya, inovasi perlu dimanfaatkan bagi memenuhi keperluan serta kesejahteraan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Meng berkata, transformasi bandar yang sebenar hanya mampu dicapai apabila teknologi dasar dan nilai kemanusiaan disepadukan bagi memenuhi keperluan sebenar masyarakat. Pembangunan industri pertahanan tempatan perlu terus diperkukuh bagi meningkatkan keupayaan teknologi dan daya saing negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pertahanan negara bukan sekadar berkaitan perolehan aset, malah turut melibatkan pembangunan industri pertahanan tempatan bagi memperkukuh keupayaan berdaulat dan kebergantungan kendiri negara. Usaha memperkasa industri berkenaan juga penting bagi memastikan sektor itu dapat menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Laluan laut dari Tak Bai, Thailand dikenal pasti antara laluan utama kemasukan pendatang tanpa izin ke Kelantan berbanding sempadan Sungai Golong. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat, berdasarkan jumlah tangkapan, pendatang dikesan memasuki negara melalui laluan laut dari Tak Bai sebelum menggunakan Sungai Kelantan. Masyarakat tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, perlu merapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat, namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu. Dalam hal itu, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa pendekatan lebih bertanggungjawab terhadap AI. Beliau turut memberi amaran mengenai pembangunan senjata autonomi. Selain meminta negara yang mempunyai keupayaan AI paling maju bekerjasama membangunkan piawaian keselamatan, termasuk menamatkan konflik di Asia Barat. Vietnam mengeluarkan pelan untuk menghubungkan aplikasi pengenalan elektronik nasionalnya VNEID dengan sistem pengenalan elektronik di Singapura dan Laos sebelum mengembangkan hubungan itu secara berperingkat ke negara lain dalam ASEAN. Pelan itu bertujuan mempermudah prosedur imigresen dan memendekkan tempoh pemeriksaan, pengesahan serta pemprosesan di pintu masuk sempadan, selain meningkatkan hubungan antar rakyat dan menggalakkan perdagangan serta pelaburan serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM. Susulan kualiti udara yang semakin merosot berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak simpan beras tahan lama. Langkah 1, kita boleh cari Myla bag. Masukkan oksigen absorber. Vacuumkan anginnya dan seal terus. Cuaca di dengar kita tu agak lembap dan kita boleh masukkan silika gel untuk ketahanan kelembapan. Mari langkah kedua, masukkan dalam bekas kedap udara dan susun secara bagus-bagus. Boleh kita simpan dalam tempat sejuk dan kering. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, jam yang ketiga untuk pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi. Si pasal kita dah jam yang ketiga.
3: Ya, betul. Dan kita ucapkan tahniah juga.
4: Ya.
3: Untuk anda yang sudah pun berjaya sampai ke pejabat sebelum masanya.
4: Uh-huh.
3: Berjaya clock in. Tahniah untuk anda yang belum lagi masuk pada waktu tu. Mungkin lagi masih bergelut dengan traffic jam. No? Hati-hati dalam pemanduan kita orang. Okey, mudah hari tu late-late lah.
4: Ya.
3: Ya, dah mula. Janji kita orang selamat sampai. Dan sikit lagi, bila dah tahu kita orang nak masuk ke 8 ya, awal lah rancang perjalanan kita orang. Okay?
4: Jangan lupa juga, hari tu pun ada yang hybrid. Bekerja hybrid.
3: Oh, hybrid. Nanti fikir tempat makan, tempat breakfast. Nampak dah ambil lapar sebenarnya.
4: Ah, ya, begitulah.
3: Ya, selamat bersarapan juga untuk pendengar-pendengar Suara FM untuk pagi itu. Dan untuk anda yang mungkin ada appointment apa temu janji untuk pergi ke klinik pakar, jangan lupa bekal face mask kita orang, okey? Baik, sedikit perkongsian untuk APIMS kita untuk pagi itu, indeks pencemaran udara.
4: Betul.
3: Macam nekah bacaannya setakat pukul 8 pagi, Aida.
4: Baik, kita nak kongsikan untuk bacaan indeks pencemar udara kita untuk pagi tu setakat pukul 8 pagi. Mun kita nangga di website EQMS tu, ada 13 kawasan di negeri Sarawak mencatatkan bacaan tidak sihat.
3: Baik.
4: Dan untuk yang tertinggi adalah di Sri Aman 141, Serian 179, untuk Kuching 174, manakala Sibu 173. Okey, ya, adalah bacaan-bacaan yang dapat kita kongsikan untuk indeks pencemar udara kita.
3: Kuching
4: jadi
3: berapa, Tek?
4: Kuching 174.
3: Ya. Yeah. Okey, guys, bila dah kita orang tengah keadaan macam tu, mu dapat kurangkan dulu lah aktiviti kita orang dari luar. Baiknya berikut ke apa ke. Yalah, kita dengar. Yes, memang nak mengekalkan gaya hidup yang sihat, tapi kesihatan anda harus diutamakan.
4: Betul-betul. Kelak kita akan kongsikan, kami akan kongsikan mengenai pemantauan penyakit berjangkit penyakit berkaitan jerbu. Selepas tu lah. Tapi kita nak kongsikan dengan kita orang semua seperti biasa
3: topik kita.
4: Topik kita
3: macam kita nangga di FB Show FM kena tu, dari segi grafiknya, responden pertama adalah Zalen Hayat.
4: Yeah.
3: Apa yang kita orang perlu tahu? Okey, apa tu? Kenali, kuasai, bertindak. Tindakan cepat, nyawa terselamat.
4: Yeah.
3: Macam ni ya.
4: Okey, jadi mungkin kita nangga tajuk kita pada hari tu lah, Talian Hayat. Itu adalah sebenarnya. Okey, ia adalah bentuk bantuan kecemasan. Apa yang kita perlu tahu? Ini sebenarnya knowledge. Knowledge kita sebagai rakyat, sebagai netizen senang. Apa yang kita perlu tahu bila kita berdepan dengan situasi kecemasan? Sebenarnya ada macam-macam kan?
3: Oh, okay. Faham.
4: Ini ada macam-macam sebenarnya bantuan-bantuan kecemasan yang boleh kita berikanlah sebagai orang yang pertama di lokasi.
3: Yang bukan aja macam okey, contohnya mun ada orang pingsan yang memerlukan CPR.
4: Okay, betul.
3: Okey, dari segi macam orang tersekik bila makannya macam apa nama, ada benda lekat dalam tubuh.
4: Betul.
3: Kanak-kanak Main-mainan. Lepasnya ada mainan lekatnya. Betul. Lalu macam alu biru mukanya.
4: Betul. Jadi apa tindakan kita? Itu yang kita nak kongsikan dengan kita orang semua. Nah,
3: Ada lagi.
4: Apa lagi?
3: Macam orang yang terkena sawan nak, ada orang madah boleh pakai apa-apa suduk.
4: Suduk kalau kat mulut,
3: Sebab ada pakar kesihatan madah, doktor madah, jangan dingkah suduk rahsia.
4: Ya, betul. Yalah, kita nak kongsikan dengan kita orang semua sebenarnya, pendengar. Kita tu sebagai ahli masyarakat, apa yang kita orang perlu cakna sebenarnya dengan pertolongan kecemasan tu sebenarnya. Yang perlu kita tahu sekiranya kita berdepan dengan situasi kecemasan. Okey, faham bab?
3: Yep. Betul.
4: Okey, jangan tak berasa faham lagi kami kata.
3: Jadi tu kita nanggalah baru-baru tu tadi nak kan ada satu kejadian di pusat beli belah baru-baru tu tadi yang mana keadaan mangsa pun kata orang si sedarkan diri. Jadi ada yang sanggup memberikan pertolongan di sial lah nak
4: betul-betul
3: untuk menyelamatkan mangsa, tapi malangnya berdaya si kesepayan. Dan bagi anda lah, mun kita orang nak ugak-ugak hanya ada dua orang lah di tempat kejadian lah. Ambil contoh, apa yang kita orang akan pola?
4: Betul.
3: Adakah kita tahu macam ni cara mula bantuan kecemasan? Ataupun kita orang pernah di satu ketika dulu di sekolah belajar bantuan kecemasan. Macam dulu kan ada kita boleh pilih sama ada kita nak masuk perakap ataupun kita nak masuk PBSM. Kita ada dulu apa? PBSM.
4: Tamik kah? Pandu Putri.
3: Wow. Selalu masuk hutan juga tu. Nah, kami saya dah lain.
4: Sama juga dengan perangkap kan.
3: Kami saya dah lain. Nyawa nak masuk pengakap, orang tua asyik juruh. Nak masuk apa nama nak sikit atau kami pun dah lupa lah. Taekwondo. Si suruh last eh. PBSM bagus.
4: Paduhan.
3: Ngikut juga lah tek PBSM.
4: Banding ngikat anduh si.
3: Mula anduh kan nak. Saya cuma makai kotak, belajar makai kotak untuk support
4: dia. Tambah.
3: Dan selain lebih daripada ya, mun pandai luka besar, tepek kan ini plus banyak.
4: Faham. Jadi tu sebenarnya yang kita nak kongsikan dengan kita orang semua, apa yang kita perlu tahu sebagai anggota masyarakat bila kita berdepan dengan situasi kecemasan. Betul. Macam tu. Jadi bab kita kelak sebenarnya akan ada pemanggil yang kita akan hubungi, berkongsi sebenarnya.
3: Kita akan cuba dapatkan individu yang berada di tempat kejadian sewaktu kejadian yang baru-baru tu berlaku nao, yang itulah di media sosial melibatkan apa nama kejadian di salah sebuah pusat beli belah di Kuching tu. Dan apa-apa pun untuk pagi tu, kita orang boleh hantarkan komen anda, pengalaman ataupun kita orang ada pernah sih belajar bantuan kecemasan. Apa yang bantuan kecemasan yang kita orang tahu, boleh share bersama dengan kami orang.
4: Betul.
3: Ataupun kita orang pernah berdepan dengan situasi macam tu, baiknya orang tercekik kah, kanak-kanak macam apa, ada barang lekat hidung ke apa ke dan sebagainya. Boleh kongsikan bersama dengan kami dua Aida untuk pagi tu. Okay guys, kembali lagi selepas tu. Joh, kita nak belanja kita orang minum untuk pagi tu. Mun tadi kita dah belanja apa? Roti canai, rock canai. And roll. Roti canai, rock and roll. Kali tu kita nak belanja teh hijau lagi. Tahu nak minum teh hijau yang bagus? So FM
4: Satu Sejiwa.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Kembali bersama
2: Aida dan Bak Adudu dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Geng Pagi Kita.
4: Okay, hashtag Geng Pagi Kita kembali bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak. 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan. Untuk pagi tu, kita masih lagi bercerita tentang bantuan kecemasan.
5: Ya.
4: Apa yang kita orang perlu tahu dan perlu pelajari sebenarnya.
5: Betul.
4: Baiknya dari segi kecemasan pun ada macam yang melibatkan kemalangan.
5: Betul. Kebakaran.
4: Ataupun bila apa nama yang melibatkan mun ada wang pengsan no?
5: Ya betul.
4: Jadi untuk bercakap tentang topik kita untuk pagi tu, kita berjaya dapatkan individu yang bertanggungjawab masa kejadian baru-baru tu tadi
5: Jadi kejadian baru-baru tu sebenarnya tular. Pasti kita orang tahu siapa insan ini.
4: Jadi untuk pagi tu kita nak ucapkan assalamualaikum, selamat pagi kepada Puan Laila.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
5: Ya, selamat pagi Puan. Baik Puan, sihat tak pagi tu?
6: Sihat, Alhamdulillah.
5: Alright, okay.
4: Jadi kejadian yang tular baru-baru tu tadi berlaku depan mata kita lah nak Puan
6: Oh, betul. Berlaku betul-betul di depan mata kami di eskalator.
4: Jadi apa perkara pertama yang kita lakukan pada waktu ya, sewaktu kejadiannya?
6: Perkara pertama yang kami lakukan adalah kami pastikan keadaan sekelilingnya dalam keadaan selamat lah. Dan kami periksa keadaan arwah masaya lah untuk tindakan seterusnya.
5: Jadi kita nangka dalam video yang dikongsikan ya nak Puan, kita melakukan apa CPR.
6: CPR.
5: Jadi kita nak tahu nak Puan sejauh ni pentingnya ilmu CPR tu yang perlu kita sebagai orang awam perlu pelajari Puan.
6: Okey, untuk CPR tu kami suka tekankan satu kata-kata yang memang kami orang semua ditanamkan sebagai petugas kesihatan. Kami mahu orang awam tahu early CPR saves life. Maksudnya tindakan kita yang paling awal ya, yang memberi peluang tinggi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kita bayangkanlah kalau kita di rumah ataupun di public area, kita imagine kalau tiba-tiba ada orang yang tersayang, keluarga kita kan rebah depan kita. Dan hanya pada masa ya, ada kita dan orang yang rebah saja. Apa tindakan yang kita perlu buat? Apa yang kita boleh buat? Banyak yang orang si tahu. Dan si pernah terfikir pun sehinggalah terjadinya peristiwa yang di shopping complex ya tadi. CPR bukan hanya ilmu untuk petugas kesihatan lah. CPR boleh dilakukan oleh sesiapa aja asalnya orang ada kemahirannya. Boleh belajar. Semua orang boleh belajar.
4: Jadi bila berdepan dengan situasi, contohlah kita ambil ada sikit situasi tu tengah berjalan, tiba-tiba kita nanggar depan mata kita ada seorang individu tu tiba-tiba rebah dan si sedarkan diri. Jadi apa tindakan yang wajib seseorang yang perlu ambil tahu?
6: Okey, untuk guideline yang paling senang semua orang boleh ingat adalah dalam CPR-nya ada algorithm sequence, iaitu doctors A, B, C, D. D, R, S, A, B, C, D. D for danger, pastikan dalam keadaan selamat. R for respond, cek keadaan mangsa. Cek kita okey kah? Menyesi respond, kita terus pergi ke S. S, shout for help and shout for AED. Maksudnya, mana orang sekeliling, cek tolong call ambulance. Cek tolong bawa AED. Ya S. So bila kan tadi kita dah check, bila kita dah check respon yang sedar, kita minta tolong, terus kita pergi ke A, airway. Airway ya, kita boleh ajak orang untuk head tilt chin lift. Dalam BLS kos semua ada diajar tu lah. Lepas ya, yang seterusnya adalah B, breathing. Kita tengoknya si bernafas ataupun tercungap-cungap. Dia semua adalah tanda-tanda cardiac arrest. Bila dia dah si bernafas, kita terus pergi ke C. C ya adalah circulation ataupun chest compression dan CPR. Terus start CPR.
5: Okey puan, tadi kita ada nyebut mengenai AED. Automated Accelerator Defibrillator tu nak. Rasanya kami pernah jumpa si Gek lah puan dekat hotel. Jadi sejauh ni bagi kita nak pentingnya mesin tu diletakkan di tempat-tempat awam tu sebenarnya.
6: Kita beruntung di Sarawak tu, kita ada satu ordinan di tempat-tempat awam memang diwajibkan ada mesin AED ya. Best kan jadi orang Sarawak. So, kepentingan mesin AED tu ada di lokasi awam adalah AED melengkapkan CPR. AED melengkapkan CPR. Bermaksud bila ada AED, nya boleh memberikan peluang apa nyawa seseorang yang lebih tinggi lah kita boleh selamatkannya.
5: Jadi nak puan, mungkin kita ada nasihat lah nak kepada orang awam untuk lebih yakin bertindak, apa agak nasihatnya sebagai petugas kesihatan nak nasihat kepada orang awam untuk lebih yakin. Sebab yalah ada orang tu nya sip panik aku takut takut aku salah.
4: Sikit jual lagi Aida, bila kita dengar dalam keadaan macam tu nak sida apa nama yang berada di sia mudah nak terus ambil telefon pun divideokan dulu.
5: Betul.
6: Okay, untuk yang saya yang banyak kami terima pertanyaan nak, kami takut kami salah, kami takut kami salah buat.
5: Betul.
6: So apa yang kita perlu tanamkan dalam fikiran kita adalah biasa kita buat something daripada kita buat something. Dan yang paling penting, kalau boleh semua orang awam wajiblah, mana ada peluang, ada masa, pergilah sekali. At least BLS kos ya. BLS kos ya ada banyak dipolah oleh NGO-NGO kita. Menurut Sarawak, Sidak Unima, Sidak St. John, Sidak Red Crescent. Boleh cek dekat laman web Sidak ya. Sebab BLS kok semua orang boleh belajar. Nya 2 hari pun kos, ada yang percuma, ada yang berbayar. Si Ugi kita belajar sebab bila kita sih minta, kita sih minta. Tapi andai kata terjadi pada orang terdekat kita, rakan kita, keluarga kita, at least kita bukan jadi orang yang berdiri tanpa buat apa-apa sehingga tunggu bantuan kecemasan. Tapi kita adalah first responder, bukan bystander aja.
5: Bukan bystander. Benar, kami suka ya kita puan. Jadi rasanya kita terbuka sedikit lah minda kita sebenarnya saat kita berdepan dengan situasi macam tu. Kami setuju dengan kita puan. Biarlah kita jadi first responder, bukannya bystander.
6: Betul.
4: Jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ilmu daripada Puan Naila Hamid yang merupakan salah seorang individu yang bertanggungjawab menyelamatkan arwah Masaya di tempat kejadian. Dan apa-apa pun kita doakan semoga segala urusan kita yang dapat lalui untuk hari itu dipermudahkan. InsyaAllah.
6: Amin. Thank you.
5: Terima kasih.
6: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
4: Baik, untuk pengetahuan pendengar-pendengar So FM juga, untuk itu Puan Laila tu merupakan salah seorang pesara petugas kesihatan.
5: Betul.
4: Dan ia bukan kata orang yang sebarang-sebarang
5: bukannya si ada ilmu dalam kesihatan tu.
4: Dari seginya kelakar kita dah tahu.
5: Betul
4: dah.
5: Because of-nya adalah petugas kesihatan di kecemasan. Okey, jadi apapun terima kasihlah sebenarnya perkongsian daripada Puan Laila tu sebenarnya bagi kami yang membuka mata kami untuk belajar CPR. Jadi bolehlah seperti yang Nyam ada tadi, boleh dapatkan kos 2 hari ya BLS. BLS.
4: Dari segi jauh lagi, Automated External Defibrillator.
5: Betul.
4: Benda tu mun tambah lagi sigi dekat pusat rekreasi.
5: Betul.
4: Perlu ada juga.
5: Jadi sebab, pentinglah sebenarnya.
4: Sebab pusat rekreasi kadang-kadang orang tengah jogging cuba panel nemu orang leput ke apa ke. Apa tindakan kita di sia.
5: Betul.
4: Okay guys, kita akan kongsikan komen daripada anda sekejap aja lagi. So jangan ke sini-sini, terus bersama dengan kami dalam
5: Selamat Pagi Sarawak
4: #GengPagiKita.

0: DJ Goja featuring Jason Derulo dengan Michiko.
1: Michiko.
0: Terus saja menghiburkan anda untuk pagi tok. Selamat pagi Sarawak. Guys, untuk pagi tok, kita masih lagi berkelakar tentang topik kita. Apa bantuan kecemasan yang harus anda tahu dan apa yang pernah kita orang pelajari ataupun kita orang ada pengalaman di impun.
1: Betul.
0: Macam rakan pendengar kita yang komen di FB Sarawak FM. Jadi kita dah bacakan Eda. Datangnya dari Salmah Maharuf tu, nya berkongsi lah katanya Manda pengalamannya. Satu pertolongan yang kecil yang pernah kami lakukan dekat seorang warga emas yang tertelan biji rambutan dan nya hampir-hampir si bersuara kerana biji buah rambutannya terlekat di kongkongnya. Masa ya kami seorang aja katanya Mada, dengan si diduga kami pun pegang di bahagian perutnya. Pasal kami tekan bahagian perutnya sampailah biji rambutannya keluar dari mulutnya. Pun boleh dipraktikan juga sebenarnya.
1: Betul. Kami orang si sekarang orang tahu nak bab. Bila dia berdepan situasi macam yanya digabra.
0: Jadi panik sebenarnya.
1: Okey, kita bacakan perkongsian daripada Husni Sabirin tu. First respondennya sangat-sangat penting melalui ajaran dan pengalaman. Sebelum nak pola CPR atau mana-mana bantuan ya, yang penting jangan panik. Betul. Jangan panik. Bak kata cikgu masa ya, ibu gabra. Mau nafas kita pun si stabil, susah kita nak tolong orang. Okey. Susah nak analisis environment dan keadaan semasa mun kita panik. Pernah juga melalui situasi tu. Alhamdulillah, syukur si panik dapatlah tolong mengawal keadaan. Otomatik dalam kawalan keadaan, masa saya kereta skidding sampai masuk lane sebelah, melantak motosikal, melambung biak ya atas motor. Nasib si critical, masuklah juanya masuk dalam parit. Pola apa yang basic, yang lebih-lebih ya serah kepada cidak pro lah. Alhamdulillah keadaannya terkawal. Jadi ada masa katanya nak perlu juga kita tu jadi penau koh mena, penau yang ada
0: ilmu.
1: Jadi setujulah sebenarnya. At least bila kita ada ilmu macam ya, berdepan dengan situasi kecemasan, kita sih tahu nak mungkin kita yang dipilih untuk berdepan dengan situasi kecemasan ataupun kami. At least dengan adanya sedikit pertolongan kita ya, memberikan sedikit talian hayat kepada orang yang kita tolong.
0: Betul. Jadi bak kata apa nama Puan Naila tadi no? Jangan jadi bystander, jadilah first responder.
1: Betul, yes. Kami suka sungguh ayatnya.
0: Okay guys, jadi kita boleh hantarkan lagi komen anda, pengalaman kita orang berdepan dengan situasi cemas tu, ataupun kita orang ada memberikan pertolongan cemas macam rakan pendengar kita yang dah pun hantar macam Husni Sabirin. Lagi kita ada Salmah Maharuf. Lepas tu kita akan kongsikan lagi perkongsian kita untuk jam yang terakhir.
1: Betul.
0: Dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

rakaman video belum dapat mengesahkan spesifik berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata insentif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Cerita sidaknya.
2: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu.
3: Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Kau pahal pa. Kau kena apa? Kau dah kenapa?
1: Ha. Kau tinggal di mana?
2: Kau tinggal di mana? Kau duduk sini ke?
5: Eh.
2: Siapa anak kau?
5: Eh.
2: Anak nyate.
5: Eh.
2: Pahal.
5: Main sinun kau.
2: Ai.
5: Jangan dekat dengan aku, Sobri.
2: Aku nanya siapa nganuk aku dialognya.
1: Hai, Pa.
2: Aku dialognya, Kak.
1: Buat, semua mandi loknya, Sobri. Ah, mandi ke kau, Pa.
2: Ah, mandi ke, Pa.
1: Segarkan badanmu.
2: Ya, tadi buat mandi semua mandi kau.
6: Dah, mandi-mandi ke kau, Nun, Pa. Hai, aku tengah kau udah mandi dah. Ah, rasa segar badan aku. Shampoo siapa dipakai kutik? Ah, shampoo nak cap gajan kau pun nak, Sobri.
2: Ai, bahar ke sempu aku.
6: Yaman bau sempu ah. Bau ceri cium aku.
2: Ha, baik aku suka ke sempu ya, Yaman. Bau nyaman.
6: Oh, ya aku makir dia.
2: Salah kita sempu aku jual di bantai kita.
6: Si bau nyaman ya. Terima kasih engkau. Beli sempu nyaman bau.
2: Tak ada.
6: Ha, dua hari cun dah aku si mandi tu. Yang pungas gosok gigi aja pakai apa? Air mineral.
2: Au.
6: Aku si nyangka juga pandai kering macam tu cuaca kita.
2: Betul. Sama Abang Man. Aku bukan nasi nyalut air. Ha, ada air nak di kandang aku ya. Tapi aku lupa. Dipakai aku senggak-senggak hati. Pakai aku. Ha, dalam pikiran aku tu mesti selamat lagi ada air tu. Aku. Ha, rupa-rupanya tu lu kering tu aja kita.
6: Gialah kau. Ha.
1: Mun aku tu. Kami orang tu. Nang ada air. Dah aku salut debah nun. Ada dua tong biru. Nang dalamnya. Nang penuh je air diisi aku. Wa imanya penuh pakai apa mau nak berjimat dua kita je macam mat ah.
2: Betul.
1: Ah pakai air ya. Isu air tu bukan kita ajak sebenarnya. Nun eh sidak kampung sebelah nun pun sama. Cuaca panas kering macam tu. Hujan kurang lah pula. Tambahan iklim kita tu ke arah apa? Super El Nino. Dah tahu mana ya?
6: Benar ya Siti. Tahu Siti yang aku akan jua. Kena si japa tu. Kena. Kena ngannya.
2: Nak nyate, panok nyate.
6: Panoknya. Panoknya. Tahu ya bukannya tidur benar tu. Tidur manok kau tu. Cobalah kau angkat mandi dulu. Cuba kau madah aku. Apa masalah kau? Duit ataupun beban tugas perempuan.
5: Malas aku tu peman. Malas Nyawa malas, lemah. Si ada motivasi. Susah sikit masalah aku tu, Bang Man.
2: Yalah. Aku nanya tadi, padahkan. Apa yalah, masalah aku? Padahkan.
1: Padahkan, Pa.
2: Kau ingin aku
1: beri
2: tahu.
1: Apa malu kau?
2: Oh, benar.
6: Tu, termalas-malas.
2: Termalas-malas.
1: Adakah kau tu ada masalah duit? Munagi nak jamik kau 2-300. Mungkin ada pisik patut lah. Kau tukar nanas. Apa lagi? Kau nak berbini kah? Kau nak berbini, baik orang katanya.
2: Betul.
6: Diam kau. Diamnya ti. Diamlah. Aku nanya ti siboknya nyaut. Kau berbenar nak nikah ke apa?
2: Kan senang mun kau nganggut palak kedak ya. Bawa kau memang tahu apa anggu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu.
3: Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
7: Stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cam ni oh.
8: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang baru tune ke Sarawak FM untuk pagi tu. 88.9 FM Kuching dan juga ke atas Marhan. Kami Bab Adudu
3: dan kami Aidan.
2: Aha, jadi untuk jam yang terakhir tu, kita nak menyapa pendengar-pendengar kita semua yang belum muat turun RTM Click. Bolehlah berbuat demikian. Boleh dapatkan di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang secara percuma sahaja, ya. Jadi untuk pagi tu, kita masih lagi bersama dengan kami dua sampai pukul 10 pagi. Tajuk kita berkenaan dengan pertolongan cemas.
3: Betul.
2: Apa yang kita orang perlu tahu dan apa tindakan yang harus kita orang lakukan
3: as a first responder, bukan bystander.
2: Betul.
3: Alright.
2: Dia dah jatuh cinta dengan tagline-nya.
3: Betul.
2: Okay, jadi untuk kita orang lah, mungkin kita orang ada pengalaman berdepan dengan situasi macam rakan pendengar kita tu tadi, baiknya dari segi macam tertelan apakah semasa makan ataupun berdepan dengan situasi macam Husni, Sabirin tak ada, berdepan dengan
3: kemalangan.
2: Ui, benda tu nang kami akui, kami bila kami terlibat dalam satu kemalangan baru-baru tu tadi, awal tahun tu tadi no, nang kata orang mun si alert memang memang babai lah.
3: Ya, yeah, betul.
2: Sebab bila impak pelanggaran, steeringnya akan menghentak kuat sama ada di muka ataupun di dada, nya akan menghasilkan satu refleks yang kata orang, kita pun dah siap fikir apa dah.
3: Macam boleh, kami, boleh hilangatan olehnya.
2: Oh, sebab kami, masa ya, bila dah dalam situasi ya, no, tangan dah megang handphone.
3: Ya. Yeah.
2: Tapi si tahu siapa nak di call. Ya, jadi blur macam ya. Tapi nasib juga kami dalam keadaan yang berjaga-jaga, sebab masa kejadian yang berlaku, kami seorang ajak dalam kereta, ada dua orang yang cuba untuk muka pintu kereta dan nangga apa ada dalam kereta. Kami sih tahulah sama adanya nak
3: membantu
2: atau? Ataupun ngambil kesempatan. Macam tu lah. Bila kita orang berdepan dengan situasi macam tu, apa yang kita orang lakukan?
3: Ya, betul. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya kecemasan-kecemasan yang boleh kita sebagai orang yang pertama di lokasi, mungkin dalam situasi kebakaran macam ni kan. Saat kini tu pun mungkin kita nanggar di kawasan luar bandar, memang ada bomba komuniti,
2: khususnya di rumah panjang.
3: Betul. Yang di bawah Angkatan Pertahanan Awam pun ada, dan unit keselamatan penguatkuasa Sarawak UKPS, yang ada pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam, SIDET pun ada. Itu adalah Omadatik antara yang boleh kita join, untuk kita tahu,
2: kita sertai,
3: untuk kita belajar sebenarnya apa itu pertolongan cemas.
2: Betul.
3: Tapi yang kita nak kongsikan hari itu sebenarnya, kita pun yang berada di lokasi, apa yang perlu kita ompola?
2: Adakah kita jenis yang kami panik, kami cerita apa? Kami ambil teleponnya, merakam.
3: Ya, itu yang kita sih mau sebenarnya.
2: Jadi kita ada komen daripada siapa?
3: Dan kita ada komen untuk daripada rakan kita Dayang Hanim. Yang ada kami dulu ada seorang yang terusuk betul-betul terusuk depan kami katanya. Mm-hmm. Kaki dia terlecok. Oh. Tindakan yang perlu kami lakukan pada masa ya, kami ngurut kakinya dengan minyak panas. Kami pun nya pun ada berbekal sebenarnya dengan minyak panas di dalam beg. Kami stok jual lah pandai ngurut katanya. Mm-hmm. Sekadar ngurut sikit-sikit sementara nunggu katanya. Sementara nunggu orang ngembak apa? Sementara nanti nyam pun ngembak dengan orang yang benar-benar pandai. Oh. Okay. At least nya tahu apa yang perlu nya lakukan. Nah, bukan madah tik nya tik nolong nangga aja.
2: Okay, ya tik komen daripada
3: Dayang Hanim.
2: Okay, so share dari Kak JJ kita untuk pengalamannya. Berdasarkan pengalaman di Impun melalui insan tersayang kerap kali pengsan, mild heart attack. Yang penting pertama sekali katanya madah mun berdepan dengan situasi macam tu, jangan panik. Bertindak secepat mungkin sebelum olah CPR. Kami cuba duduk tepuk-tepuk lengannya, selalunya mula sedar sambil call sidak ambulans. Dalam olah ya, sidak keselamatan akan tanya kita situasi pesakit. Selalu sidak akan nyuruh kita apa yang kita perlu pola sebelum sidak sampai. Dan kali terakhir jiran pengsan dalam tandas guna kaedah yang sama. Alhamdulillah, syukur jiran sedar dan dimasukkan ke hospital. Sekecil-kecil apa pun tindakan kita dapat menyelamatkan nyawa insan yang tersayang.
3: Betul. Ya, kami setuju.
2: Benda tu nya mau tangkas dan cepat. Mun lambat ngagak kerjaan tu ya nang si banyak kelakar lagi lah.
3: Betul. Sama juga tu dengan Ina Eshen. Yang ada kami pernah sekali jumpa orang accident. Katanya pingsan. Tepuk-tepuk pipi. Pasti sapu air di muka. Alhamdulillah sekurang-kurangnya nya sedar. Nya si terus pingsan katanya dah. Sekurang-kurangnya nya sedar lah. Dalam masa yang sama, nya nyuruh orang yang ada di tempat kejadiannya juga untuk telefon dengan ambulans ataupun rescue 999. Itu adalah tindakan yang betul.
2: Okey, ya tek dari rakan pendengar dan seterusnya dari Pak Nik Muda ataupun Mansor Fataos.
3: Ya.
2: Tu berkenaan dengan situasi kebakaran ataupun kecemasan kebakaran berpunca dari gas bermasak. Pengalaman di Impun lah. Kadang orang tu masak main tinggal-tinggal je sebab masakannya ambil masa lama juga lah. Contohnya masak nasi impit. Sedar bilang abas tek api bawa marak kata Imada. Perkara pertama, jangan panik. Sebab lumrah kita tu nangga api terlalu alu teringat apa air, dengan air nasi. Bagi kami dalam situasi tu tindakan awal cabut palak hos dekat tong gas ya. Supaya pembakaran gas berhenti. Lepas ya bawa kita madam api di kawasan yang terbakar ya teh. Alhamdulillah kata ibadah selamat dapur mas saya kata ibadah. Ya jalah nampak simple tapi mun panik mungkin boleh jadi kebakaran besar kata ibadah. Mun bertindak cemas tentu pasal kata ibadah. Tok kata ibadah yang dengar dari Puchong Selangor.
3: Iya.
2: Terima kasih.
3: Jadi kita nak madah dengan semua pendengar. Nah, ilmu pertolongan cemas tok sebenarnya ataupun keselamatan tok bukan hanya milik pasukan penyelamat semata-mata tok sih. Kita tok sebenarnya benda tok sepatutnya wajar dipupuk seawal daripada peringkat sekolah ataupun dak kelab belia ke persatuan. Kita anak-anak kita pun mesti tahu sebenarnya. Macam kita tadi nak bab di sekolah kita PBSM. Pandai lah masang anduh kata kita nak.
2: Dan kenal juga lah apa yang patut ada dalam kit pertolongan cemas.
3: Betul.
2: Sebab kadang-kadang bila buka kit pertolongan cemas, apa benda tu?
3: Si tahu apa benda ya. Sama juga lah dengan yang dikongsikan oleh Puan Laila tadi. BLS ataupun Basic Life Support. Dengan kemahiran penggunaan AED. Tu pun adalah sesuatu yang baru. Si semua kita pandai pakai AED. Dan juga simulasi kebakaran yang dijadikan latihan berkala dalam komuniti. Okey, untuk memadam kebakaran tu mungkin memang agak selalulah. Kita tahulah memang ada di sekolah dalam, di peringkat jabatan pun ada kan bang.
2: Ada demonstrasi.
3: Sekolah demonstrasi, benda-benda macamnya. Kita orang, bila kita orang berdepan dengan demonstrasi macam ni anak, kita orang mesti perlu alert, nangga dan bukan sekadar memahati. Ia adalah salah satu madatik pengetahuan yang perlu kita orang tahu. Mungkin tak orang nangga apa nama tik? Fire extinguisher nak. Awalnya senang dia maki penapi. Cuba bila dapat kecemasan, dapat si buka.
2: Dan harus kita orang tahu nya pun pemadam api tu nya ada grade nya pun untuk memadam apa jenis kebakarannya. Okey. Right. Jadi kita akan kembali lagi selepas tu. Masa yang dinantikan.
3: Ya, masa yang dinantikan.
2: Kami tanya,
3: kita jawab.
2: Kembali lagi selepas ini. Sorry FM.
3: Sati sejiwa.

0: Okey, masa yang dinantikan
1: ya.
0: Sudah tiba.
1: Masa yang tunggu-tunggu sudah tiba.
0: Ya.
1: Adakah anda semua bersedia?
0: Ya.
1: Dengan?
0: Kami tanya.
1: Kita jawab.
0: Awak
1: ni bab. Kemain lagi ketawa begitu. Sungguh menyakitkan hati apabila mendengarnya.
0: Okey, mun minggu lepas kita bermain dengan Rune Bunyi.
1: Ya.
0: Kali tok kita pun main lagi Rune Bunyi.
1: Ya, macam seronok pula main Rune Bunyi kan.
0: Oh. Jadi kita nak langgar sejauh ni ketajaman minda anda untuk mengingat balik. Sini aku pernah dengar bunyi tu. Oh.
1: Betul, minda satu, pendengaran satu. Dengar betul-betul.
0: Dengar dengan teliti ya. Okey. Tu adalah petikan daripada filem. Jadi kita orang tekak dan hantarkan di ruangan komen FB Sarawak FM kini tu. Jom sama-sama kita dengarkan. Kali tu giliran Aida pun tenah.
2: Sochi to rahau.
3: Kya?
2: Bahar se koi andar na aa sake.
0: Ah.
1: Kenapa kacang sangat tu?
0: Kacang ke?
1: Kacang, saya pejam mata pun tahu jawapannya.
0: Okey. Yang bagi nak jawab.
1: Kan.
0: Okay guys, kita boleh hantarkan komen kita orang.
1: Mm-hmm.
0: Petikan daripada filem apa ya?
1: Kita tengoklah jawapan. Nah, dah ada yang menghantar jawapan di sana. Dayang Hanim paling awal. Memang yang nunggu dari tadi-tadi nak. Oh, kami tanya kita jawabnya. Madah Bobby.
0: Okay.
1: Jadi
0: kita jawapan daripada pendengar kita yang lainnya.
1: Betul. Kita tunggu dulu untuk kita orang yang ada dengar tadi petikan yang dah kami orang mainkan. Kita orang boleh komen di Facebook Strive Map apa jawapan kita orang. Tapi kita nanya lah Dayang Hanim. Kita umur berapa? Okey, sibuk nombornya. Tahun berapa?
0: Okey, jadi boleh hantarkan komen kita orang. Jawapan yang kita cari. Mani Asia Sabri.
1: Mani Asia Sabri.
0: Sanggam.
1: Sanggam.
0: Kita cuba tanya dengan AI kita. Jawapan AI kita. Sudah salah. Siti Badriah Bedowi.
1: Ya.
0: Pun jawab benda yang sama juga. Pun ada tadi pendengar kita. Udah salah juga. Nah. Ya, betul. Okey. Jadi kita dengarkan lagi. Kita pendengarkan lagi petikan daripada filem tu. Runut bunyi kita untuk pagi tu. Okey. Jom sama-sama kita dengar. Kita orang teka dari filem apakah sedutan tu.
2: Sochi to rahau.
3: Kya?
2: Bahar se koi andar na aa sake.
1: Kya?
0: Kya?
1: Kya ja? Tak jawab ke?
0: Kata kami.
1: Oh ya, tahu tak apa.
0: Kita dah pakai ambil sehari-hari.
1: Aduh, hai maknai Asia Sabri. Boleh sekali lagi si. Mun dia dah tiga kali. Dah tahu
0: dah
1: kita
0: tahu
1: jawapan. Love in Tokyo. Sini datang Love in Tokyo.
0: Syuh, bila lama si dengar cerita Love in Tokyo.
1: Love in Tokyo cerita apa?
0: Lebih kurang macam cerita Bobby juga. Macam cerita Bobby. Apa lagi? Cerita. Apa nama cerita tak? Ada nak. Lebih kurang kena cerita Bobby juga tak?
1: Apa cerita? Apa?
0: Nak cerita lama ya. Apa
1: si tahu kami, si tahu kami. Apa, apa?
0: Kami pun dah lupa juga.
1: Astagfirullahaladzim. Jawapan.
0: Ya bukan, ya bukan zaman sidak syokan.
1: Apa? Reka. Si tahu ya?
0: Ada namanya tadi. Dah di ujung lidah kami
1: kita
0: dah.
1: Kita tu nak kata kami tu biak daripada kita. Kami tu
0: yes, lagi. Andas.
1: Andas. Oh, yes. Ada jawapan siap andas. Si tahu cerita andas tu. Allah, ada jawapan.
0: Yes. Oh, banyak dah.
1: Andas, andas. Sanggam, ya, andas. Andas Bobby. Cerita apa andas tu? Allahu Akbar. Tunjuk kami mencari kau.
0: Mun sanggam polis nak.
1: Hah?
0: Sanggam polis lah.
1: Polis kah?
0: Polis lah.
1: Kami dah lama si nanggar cerita ya tu si kita. Sibuk tanya dengan kami. Kami tahu lagunya aja.
0: Macam mana lagu ya? Ada cahaya, cahaya, cahaya, cahaya. Berkati ya. Kita di anak DJT ke lah dalam invoice WC. Ya, toke Hindustani, lagu-lagu Bollywood dah. Jangan macam-macam.
1: Salah kita. Satu Bollywood kita siapa? DJ Lin.
0: Oh, yeah, Bodhi Noya. Lisa Tamil.
1: Okay, Kak Zara, nyemada Bobby 1973. Siapa tahun di sini? Ataupun 1974. Sure, macam yalah.
0: Manso Fataos, beri jawapan lagi. John, Johnny, Jonathan. Apa? Cerita apa? Matrix kah?
1: Tahu mak lagu tu. John, Johnny, Jonathan.
0: Okay, 30 saat lagi. Guys.
1: Belum lahir kita. Yalah, Teh. Belum lahir. Eh, tahu kami cerita ya ko?
0: Cerita apa? Andas.
1: Ada mek langgar cerita. Cerita ni. Cerita ni daripada kita tu Kak Andas ya, Kak Rohani Andas. Oh, kali ya. Oh, tapi kena, tapi kami si pernah langgar cerita ya. Kali tak. Tapi kena si bab tu tahu ya mek madahnya tu tua gini kami.
0: Nyaru.
1: Nyaru.
0: Aduh.
1: Okay, Bobby 1976. Yes, kami nak belum lahir lah.
0: Semestinya. Okay, okay, okay. Baik. Jadi, kita nak reveal jawapan kita. Siapakah ataupun runut bunyi dari filem apakah itu? Jadi jawapan yang kita cari. Sebelumnya kita nak dengarkan lagi Walid. Untuk runut bunyi tu.
2: Sochi to rahu.
3: Kya?
2: Bahar se koi andar na aske.
0: Mere sapno ki rani. Ah, suka hati aku. Bukan.
1: Suka hati kita.
0: Okey, jadi jawapan yang kita cari adalah jawapannya adalah Aida
1: Bobby.
0: Ya, yeah. Jadi tadi kepada kita orang yang berjaya
1: kan
0: menjawab. Nah, senang baitu.
1: Senanglah kami madangan kita. Apa teh yang di ujung teh je orang dah tahu dah lah, senang aja kacang. Mungkin tak si tahu. Nah. Memanglah filem daripada petikan daripada filem Bobby.
0: Okay guys, itu dia kami tanya
1: kita jawab.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Ba'a Dudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay guys, hashtag geng pagi kita untuk pagi tu. Minit-minit yang terakhir masih lagi bersama dengan kami dua. Dan sedikit perkongsian untuk indeks bacaan
4: pencemar udara
3: untuk setakat pukul 9 pagi tu. Kita kongsikan untuk anda. Jadi menerusi eqms.doe.gov.my setakat tu di Kuching bacaan sudah pun mencecah tidak sihat, iaitu 175, diikuti dengan Semarahan 169, di Serian 180 dan Seri Aman 180 juga.
4: Ya, betul.
3: Jadi pada kita orang yang perlu berada di luar, berhati-hati, pakai face mask kita orang. Sebab apa? Dalam jerebu tu ni ada partikel-partikel yang halus yang boleh kata orang menyebabkan kita pun saluran pernafasan. Jadi apa tiada?
4: Jadi kita akan jadi macam si selesa sebenarnya. Jadi jagalah kesihatan anda.
3: Kurangkan aktiviti di luar dulu. Lebih lagi nak run, makin dekat hari makin dekat nak kumar tu, nak kucing marathon.
4: Betul.
3: Jadi untuk pagi tu ialah nasihat kami orang pada anda. Okay guys, di minit-minit yang terakhir juga tu, kita nak ambil kesempatan tu nak ucapkan selamat hari jadi kepada pendengar-pendengar kita yang pun tak hari jadi. Baik jadi barik hari itu atau esok.
4: Ya, betul. Jadi nak untuk perkongsian kita pada hari itu, Tek nak bab untuk responden pertama tu adalah talian hayat. Ada sedikit lah kita nak kongsikan dengan kita orang semua. Minit-minit awal sebenarnya dalam kecemasan tu adalah penentu masa depan sesebuah kehidupan. Golden hour kata kita. Jadilah responden pertama komuniti yang peka, berilmu dan berani. Sekali lagi kami nak mengulangi apa yang dah dipadah oleh Puan Laila tadi. Mungkin kita orang ada kesempatan untuk kita orang dapatkan ilmu. Bolehlah kita orang ambil madatik khusus Basic Life Support ataupun BLS untuk kita orang mempelajari macam ni cara-cara CPR yang betul. Untuk kita orang ambil langkah ya, sekiranya kita orang berdepan dengan apa jua situasi kecemasan. Sebab setiap minit yang kita orang beri kepada mangsa adalah sangat berharga.
3: Yes, dan sikit je lagi mungkin kita orang ada rezeki now. Cuba untuk adakan sikit peti pertolongan cemas di rumah. Dan sikit je lagi cuba adakan untuk apa nama? Macam ni madah
4: apa ya?
3: Alat pemadam api.
4: Fire extinguisher yang kecil ya. Boleh.
3: Okay. Jadi kita sikit tahu tak, malang tidak berbau. Okay. Itulah topik kita untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi mengatakan komen. Sebab pertolongan cemas tu penting kerana ia memberi rawatan awal yang boleh menyelamatkan nyawa dan menghentikan kecederaan kecil daripada menjadi semakin teruk sebelum bantuan perubatan profesional tiba. Okay guys, sampai di situ dulu untuk kami doa Aida.

0: Guys, jangan lupa Bintang Kecil hari Jumaat
1: ya, betul
0: pula.
1: Bintang Kecil
0: sama-sama kemuncak. Ya, kita memeriahkan sebutan Bintang Kecil kemuncak Bintang Kecil kita hari Jumaat pukul 9 malam
1: ya,
0: di
1: betul.
0: Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Okey, kita tinggalkan anda bersama dengan Eno dan juga Ari Lesmana dengan sesi portrait. Lepas tu bersama dengan DJ T
1: ya.
0: Dalam Info Ekspresi Sarawak FM.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menerka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran

negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi peniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hari itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asli akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separ akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
3: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat.
3: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
2: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Ahmad FM.
3: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
3: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
2: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
4: Info ekspresi.
5: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi.
5: Ekspresi.
6: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10:10 minit pagi. Ya, berkumandangnya irama ini, sekali lagi kita bersama musim pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 23 September 2026, bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi ini anda bertemankan saya, DJ yang bertugas DJ T sehingga pukul 2 petang nanti, dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Ya, kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM, ya, terima kasih kerana tetap setia memilih siaran kami sebagai teman setia anda, tidak kira di mana jua anda berada.

Ya, semoga hari ini memberi keceriaan kepada anda, tidak kira di mana saja anda berada, tak kira di rumah, di luar rumah ataupun di premis-premis perniagaan. Dan juga di pejabat sekarang ini, selamat menjalankan rutin harian anda.

0: Info Ekspresi.
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM untuk pertemuan Info Ekspresi, So FM dan juga Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar, Ti?
0: Ya, selamat pagi juga, En. Saya alhamdulillah sehat, En. Pagi tu kita harap En pun sehat pagi tu, Naoh.
1: Saya sehat juga, Ti.
0: Ceria nampak En, ya.
1: Semestinya kita ceria menghiburkan pendengar-pendengar kita, Ti.
0: Hari ini perkahwinan kita pun agak sejiwa juga, En. Nampak ada serasi sikit lah, sama-sama gelap.
1: Sama-sama gelap itu.
0: Sama-sama gelap warnanya. Tapi kita harap pertemuan kita tu tetap ceria sehingga ke akhir penghujung pertemuan kita pukul 11 kelak nak Eno.
1: Betul.
0: Dan pastinya banyak aktiviti ataupun info yang akan kita kongsikan bersama. Dan sebelumnya kita nak tahulah macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang waktu tu, En.
1: Okey, baik, untuk keadaan cuaca di Limbang, sebelum saya masuk ke office tadi, Ati, cuaca di luar saya dah nampaknya macam berjerebu. Dari pandangan mata kasar berjerebu, dan cuaca pada pagi tu ni agak mendung sikit. Dan menurut ramalan cuaca juga untuk pagi tu, di Limbang hujan di beberapa tempat. Tapi waktu tu ni agak mendung sedikit disebabkan mungkin jerebu.
0: Sama juga sebenarnya keadaan di Kuching. Macam En Madah tu agak jerebu, di Kuching pun sama juga, En.
1: Sama
0: cuaca
1: juga
0: pun, kata orang nak Madah nak hujan, sejuk hujan, keadaannya agak lembap pagi tu, tapi berjerebu. Baik, tapi nyasi akan menghalang kita dalam menjalankan tugas harian kita, nak, Eno.
1: Betul, aktiviti tetap terus dijalankan.
0: Ya, baik. Baik, En, sebelum kita bersama dengan En, kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah En sediakan untuk kita.
1: Baik, kalau tadi kita dengar lagu daripada Ella, ya.
0: Oh, bukan. Bukan Ella, En.
1: Bukan.
0: Bukan
1: siapa
0: Ella
1: tu?
0: Tapi suara seakan Ella.
1: Seakan Ella.
0: Seakan Ella. Pelapis kata orang, oh. Pelapis.
1: Ya, tadi suara lagu, memang mirip.
0: Betul, mirip. Ya, tadi lagu persembahan daripada Puteri Afira.
1: Puteri Afira.
0: Sang Camar. Mula-mula kalau dengar memang macam suara Ella.
1: Betul. Suara serak-serak basah.
0: Ya, betul. Baik, En, silakan, En.
1: Okey, baik, kita nak hiburkan pendengar kita lagu daripada Iqmal Noor. Lagu yang bertajuk Habibillah. Jom kita dengarkan.

0: Selain lagu daripada Iqmal Noor dengan lagunya Habibillah.
1: Irama Arab.
0: Arab. Irama Padang Pasir.
1: Ya, betul. Begitu menghiburkan kita pagi tu nak Eno. Di samping tugasan harian kita. Dan kita terus bersama En untuk info seterusnya.
0: Okey, baik, terima kasih Ti. Untuk info yang pertama tu, sebenarnya kita nak bawakan tetamu kita, tapi bukan di konti, melalui talian pada waktu tu. Kita nak bersama dengan Yusrizan Yusof ataupun lebih dikenali dengan Bob Yusof ataupun Bob Mesra. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Main?
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya Bob?
2: Alhamdulillah. Sihat ya.
0: Okey, bersama dengan Yusrizan Yusof selaku Timbalan Pengerusi Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung ataupun singkatannya PAALS. Okey, dan pada pagi ni Bob, kita juga bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, DJT.
2: Hai, rakan kita di Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Yusri ya, Yusrizan ya. Encik Bob kita.
0: Okey, mesti pertemuan kita pada pagi Tok Bob, info ekspresi. Dan pastinya Bob, pada pagi ini akan berkongsikan info dan program yang akan berlangsung pada bulan November nanti, iaitu Lusir Run Limbang yang akan dikongsikan oleh Bob. Baiklah Bob, boleh ceritakan sedikit Bob berkenaan dengan program yang akan diadakan nanti pada bulan November ini. Silakan Bob.
2: Okey, terima kasih Main. Terima kasih RTM Limbang FM dan Sarawak FM. Okey, assalamualaikum. Saya Bob Yusof. Kami Tok Bob Yusof. Okey. Saya ingin bercerita sedikit lah Main ya, berkenaan dengan Limbang Lusiran 2026 yang dianjurkan oleh Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung dengan kerjasama pihak Dang Sanak, Pertubuhan Kebajikan Dang Sanak Miri Limbang, dan juga Pejabat Residen Bahagian Limbang. Ada tiga entiti besar yang akan menganjurkan Limbang Lusiran 2026 yang akan diadakan pada 7 November 2026 bertempat di Lot 777 Bandar Limbang lah. Okey, sebenarnya kediakuan ini ingin menyerulah kepada semua rakyat Sarawak, terutama sekali Limbang dan Lawas. Kami sebenarnya buka sebenarnya kepada semua orang untuk menyertai Limbang Lusiran 2026 yang julung kali diadakan. Di mana sebenarnya Main, PAALS ni, Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung ni, memang kata orang tu bertempat ataupun kami ni berumah di Semenanjung. Dan ini adalah julung kali kami punya persatuan ni mengadakan ataupun menganjurkan program di luar daripada Semenanjung. Dan kami memilih untuk pergi ke balik ke rumah asal, balik ke tanah asal lah, balik ke Limbang. Ni orang kan balik ke Limbang untuk membuat aktiviti sebagai satu pengenalan kepada anak-anak Limbang ataupun warga tempatan Limbang, warga tempatan Sarawak lah ya. Amnya di mana kewujudan Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung yang kata orang tu dapat memberikan apakah bantuan ke rujukan ya, sebagai rujukan. Dan kami pun di sini memang memberikan bantuan kebajikan, kemasyarakatan kepada anak-anak Limbang yang berhijrah ke Semenanjung.
0: Okey, baik. Dan, untuk itu Bob, untuk objektif Limbang Lusiran 2026 yang akan diadakan, tak boleh kongsikan?
2: Okey, objektifnya sebenarnya adalah ingin memperkenalkan Persatuan Anak-anak Limbang, kewujudan Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung, di mana kami macam aku cakap tadi lah, apa kata orang, menjaga kebajikan, ahli-ahli yang berdaftar. Dan kami pun ingin mewar-warkan bahawa persatuan ini memang wujud, dan kami memang mengalu-alukan sesiapa anak-anak Limbang yang berhijrah ke mahasiswa Semenanjung ni boleh menyertai kami untuk pelbagai aktiviti-aktiviti, pelbagai perhimpunan besar, berskala besar untuk anak-anak Limbang di sini. Contohnya macam Hari Raya, kemudian ada sukan, dan kami penglibatan PALS ni pun kata orang bukan setakat di Semenanjung ni lah. Jadi Limbang Lusiran ni memang kami bawa ke Limbang, dan kenapa ada kerjasama juga dengan pihak Pertubuhan Kebajikan Dang Sana Limbang Miri. Memang kami mengalu-alukan kerjasama strategik macam ni agar kita punya persatuan, penyatuan tu lebih lebih baik, lebih lebih besar lagi lah. Di mana kerjasama ni memang kata orang tu kami ingin meletakkan satu kewujudan, jadi bahan rujukan ataupun bahan kata orang bahan-bahan yang satu badan yang boleh dijadikan apa kata orang tu panduan lah kepada anak-anak rantau cuma itulah.
0: Okey, baiklah Bob. Boleh kongsikan antara aktiviti yang bakal diadakan pada 7 November ini nanti dengan banyak aktiviti sebenarnya yang akan diadakan selama sehari.
2: Betul Main, insyaAllah. Okey, untuk Limbang Lusiran 2026 ini kami akan mengadakan acara larian. Larian tu ada beberapa kategori iaitu 21 km marathon yang kami buka kepada 3 kategori lagi, iaitu kategori open di mana seluruh Sarawak, Sabah, Brunei, orang Semenanjung, siapa yang nak join silakan, tak ada masalah. Kami mengalu-alukan pendaftaran anda, dan kemudian kami buka satu kategori untuk lokal iaitu Limbang khusus, khusus untuk warga Limbang dan Lawas, dan satu lagi kategori veteran. Dan selain daripada 21 km kami ada membuka 10 km dan 3 km fun run lah. Dan selain daripada acara larian Jumain, selain daripada acara larian pada hari tersebut, kami juga akan melakukan beberapa program lain iaitu macam program Zumba beramai-ramai. Kemudian kami ada menganjurkan pertandingan mewarna, pertandingan-pertandingan lain lagi lah. Pertandingan mewarna ni pun ada special juga Azmain.
0: Ada specialnya.
2: Setakat untuk ada special, bukan setakat untuk kanak-kanak sahaja, tapi akan dibawa juga orang dewasa, terutama sekali kepada ibu bapa anak-anak yang membawa anaknya bertanding mewarna tu.
0: Boleh ikut serta.
2: Boleh ikut serta. Dan kemudian lepas kita ada pemeriksaan kesihatan oleh JKM dan ada oleh KKM dan pelbagai lagi lah aktiviti, dan serta bus kedua-dua entiti ni lah daripada PALS, daripada Dang Sana dan beberapa jualan merchandise. Kemudian dan daripada itu ada aktiviti-aktiviti kebudayaan juga, dan yang paling penting kita ada akan adakan pertunjukan ataupun persembahan daripada artis-artis terkenal lah, insyaAllah.
0: Okey, untuk tarikh
2: yang paling penting main, yang paling penting juga, paling penting juga kena sertai kami sekarang kerana hadiah cabutan bertuah ni memang sangat-sangat best.
0: Itu yang saya suka dengar tu, Bob. Okey, baik, banyak aktiviti yang diadakan. Yang mana ada kategori larian 21 km half marathon, 10 km dan juga 3 km fun run. Baik, untuk tarikh tutup pendaftaran bagi kategori larian ni, Bob, bila, Bob?
2: Okey. Untuk tarikh tutup penyertaan ni adalah pada 30 September ini. Lagi satu minggu untuk ke tarikh tutup penyertaan. Jadi masih lagi ada masa untuk kami meletakkan promosi yang kata orang tu promosi hebat lah. Promosi yang hebat ni, jadi saya mengalu-alukan lah kepada seluruh warga Limbang, Lawas, Brunei, Miri, Sabah, Labuan, Kuching, Bintulu, Sibu, untuk menyertai Limbang Lusiran 2026 yang julung kalinya diadakan oleh Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung.
0: Okey, pastinya meriah dengan aktiviti yang diadakan walaupun sehari saja aktiviti yang diadakan 7 November tapi banyak aktiviti yang diadakan dari pagi hinggalah ke sebelah malamnya.
2: Betul.
0: Nanti.
2: Sebenarnya Ismail, yeah, yang boleh diperkatakan lagi, kami ada melibatkan 3 entiti di program ini, terutama sekali pejabat residen, di mana pejabat residen pun akan menganjurkan program-program mereka yang telah diaturkan. Dan mungkin akan melibatkan beberapa hari, contohnya 3 hari daripada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi warga setempat maupun warga luar, kami alu-alukanlah untuk datang hadir ke festival ini, kerana ini kata orang tu, selain daripada kita ni berlusir ataupun berlari half marathon tu, kita ada juga program-program yang menarik. Mungkin selain daripada yang aku katakan tadi, Zumba apa semua tu, kita mungkin ada pesta budaya. Lebih kepada pesta budaya lah. Yang ingin memperkenalkan budaya-budaya ataupun apa yang makanan ke, alat tradisional, permainan alat tradisional, music tradisional daripada Limbang sendiri.
0: Itu yang menjadi tarikannya nanti. Untuk Limbang Lusiran yang akan diadakan di Lot 777 Arkit Mara Limbang. Baiklah Bob, sekali lagi Bob, kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk Limbang Lusiran 2026 ni Bob.
2: Okey, kali lagi saya mewarnakan untuk mengajak ramai-ramai daripada seluruh Sarawak, Sabah, Brunei, Labuan untuk menyertai Limbang Lusiran 2026 yang akan diadakan pada 7 November 2026 bertempat di Lot 777 Arkit Mara Limbang. Dan semuanya boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat daripada Facebook Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung, ataupun boleh menghubungi talian 014-567-6515. Tu admin kepada PALSA, admin untuk Limbang Lusiran 2026. Sekali lagi 014-567-6515.
0: Okey, baik, itu talian yang boleh dihubungi untuk anda yang nak terus serta dalam Lusiran nanti. Baik, mungkin nanti ada soalan nanti.
1: Sebenarnya Cik Bob dan juga Anne, saya nak tahu sebenarnya apa maksudnya Lucy, Lusiran. Kalau run tu saya tahu, Lucy tu saya keliru sikit. Apa maknanya Lusiran tu?
2: Sebenarnya Lusiran tu sebenarnya asal usulnya Lusiran, berlusir. Berlusir tu maksudnya berekod.
1: Maksudnya
2: bahasa Sarawak kita berekod lah, namun bahasa Limbangnya berlusir. Berlusir. Jadi Lusiran tu kalau ikutkan dari segi nyampun, maksud yang sebenarnya Lusiran, anak-anak yang berlusiran, berlari-lari, berekod-berekod, anak-anak kan. Jadi kalau bahasa, dalam bahasa Limbang, berlusiran tu maksudnya berlari-lari kanak-kanak yang,
0: lari-lari anak lah tu.
2: Macam itulah. Jadi Lusiran tu, run tu kan bahasa, bahasa orang putih lah.
1: Betul, bahasa orang putih. Jadi jadi kita fahamlah maksudnya, maksudnya
0: berekod.
1: Jadi terfikir-fikir tadi apa Lusir.
2: Betul. Yeah. Lupa juga nama adat tu.
1: Sebab ia menggunakan bahasa dari Limbang nak. Jadi kemungkinan daerah yang lain memahami apa maksudnya. Jadi bila kita dah diterangkan oleh Cik Bob, jadi kita fahamlah apa maksudnya Lusiran ya tadi.
2: InsyaAllah. That's why kita menganjurkan juga benda-benda seperti itu untuk mengetahuilah bahasa-bahasa Limbang. Sebenarnya bahasa Limbang tu memang berbeza sedikit dengan bahasa Melayu Sarawak.
1: Unik sikit.
2: That's why kami mengalu-alukan kita orang semua sebelum 30 September tu untuk mendaftar Limbang Lusiran.
0: kelas saya dan DJT mendaftar untuk ikut 21 kilometer.
1: Berikut.
2: Berikut.
1: Okey.
0: Baik. Okey, Bob. Okey, Bob. Saya nak dengar sedikit ya, Bob. Sedikit saja, Bob.
2: Apa tu?
0: Sedikit saja suara Bob. Saya nak dengar lagu Cinta Terhalang, Bob.
2: Allah, Cinta Terhalang. Allah, pagi-pagi. Pagi-pagi minta lagu Cinta Terhalang ni.
0: Sikit saja, Bob.

0: Bergegar.
1: Walaupun suara pagi ni ti,
0: ya,
1: suaranya masih merdu ti.
0: Bergegar hati mendengarnya.
1: Bergegar hati. Okey, ya. Apapun terima kasih kepada tetamu kita Yus Rizan Yusof ataupun lebih dikenali dengan Bof Yusof yang bersama kita pada pagi ti. Pagi tok ti.
0: Ya.
1: Untuk info ekspresi, ada anak Bof Yusof merupakan timbalan pengerusi Persatuan Anak-anak Limbang Semenanjung yang bercakap berkenaan dengan program yang bakal berlangsung pada 7 November iaitu Limbang Lucy Run 2026 bertempat di lot 777 Arcade Mara Limbang. Terima kasih Bob kerana bersama pada pagi ini.
2: Terima kasih semua. Terima kasih.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, itu dia hati tetamu kita untuk pagi tu, Yus Rizan Usop yang bercerita berkenaan program yang akan diadakan pada bulan November. Walaupun ada sebulan lagi tu, sebulan lebih lagi.
0: Dan mengalu-alukan penyertaan sebenarnya, masa tu bolehlah siapa yang dah kata orang nak berminat untuk menyertai, bolehlah mengisi borang secepat mungkin.
1: Kereta ditutup pada 30 September tu.
0: Baik. Baik, sebelum kita bersama dengan Anne lagi lepas tu, pastinya ada lagi info ataupun aktiviti yang akan digongsikan. Jadi kita nak berhibur dulu. Kita nak dengar lagu daripada Ayu Damit. Ayu Damit dengan lagunya Aku Keliru. Macam tadi juga nak kami keliru apa maksudnya
1: Lusiran.
0: Baik, kita dengarkan lagu ini.

0: Baik, lagu daripada kakak Azraf dengan lagunya TQVM baru saja menghiburkan kita Tok Ti dan pendengar-pendengar kita melalui Info Ekspresi hari Tok hari Rabu 23 September 2026.
1: Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kita kan melalui pertemuan Info Ekspresi sehingga pukul 11 pagi Tok kelak nak. Baik kan, kita ada lagi info nak dikongsikan ataupun kita nak baca komen daripada rakan-rakan kita.
0: Baik, sebelum kita bacakan komen Tok Ti, ada dua perkongsian dari Limbang. Saya nak kongsikan jadual kempen derma darah bulanan unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan September yang akan diadakan pada 26 September iaitu hari Sabtu bertempat di Dewan Sri Sari 1 Hotel Sri Malaysia Lawas bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang dan untuk sasaran peserta seramai 30 orang. Iaitu untuk bagi mereka yang nak menderma darah boleh datang pada 26 September pada hari Sabtu untuk kelak. Dan untuk info yang terakhir, program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bahagian Limbang pada 23 pada hari itu bertempat di Kampung Palas dan selainnya di Pengkalan Gurah, Bukit Seraung dan Rumah Tanggai Lubuk Tuan, dan untuk esok akan berada di Medamit proper dan juga di Lubuk Lasas, dan akhir sekali pada 25 September akan berada di rumah Stephen Engkasing dan Sungai Puru. Itu untuk jadual program vaksinasi secara dari rumah ke rumah bahagian Limbang untuk makluman bersama. Dua info terakhir di yang sempat saya kongsikan untuk kali itu.
1: Baik, Anne, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita ya, kita nak berhibur dulu dengan lagu Cukup Sudah, dan kita akan lepas siaklah kita akan baca komen-komen daripada rakan kita ya, kita dengarkan.

0: Cukup sudah. Lagu persembahan daripada Akid yang menghiburkan kita pada pagi tu. Dan kita dah nak menghampiri ke penghujung pertemuan nak Eno. Tapi sebelumnya kita nak bacakan dulu lah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Silakan En.
1: Okey, baik, untuk yang pertama Tok T, daripada Sarina binti Boeing. Assalamualaikum, selamat pagi DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas dan yang hantar emoji dua kuntum bunga Tok T. Kita dua.
0: Sekuntum okay. Seorang.
1: Baik, daripada Suhaila Abdullah yang hantarkan emoji juga tiga kuntum bunga bagi
0: Tok. Tiga kuntum bunga. Terima kasih.
1: Suhaila Abdullah menghantarkan emoji bunga bagi Tok. Dan daripada Salmah Maharuf, assalamualaikum, selamat pagi buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah dan katanya Sarawak pagi tu alhamdulillah baik-baik saja, hujan panas yuyu. Kami santai-santai jak sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan selamat pagi buat cucuk kami Cicatia Juna yang berada di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oya, semoga sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah DJ. Okey, terima kasih Salmah Maharub.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ bertugas di Sok FM dan juga DJ Limbang FM. Pagi Tok Sepuyo nak hujan katanya cuacanya. Kami rehat aja, layak ekspresi warnai hari anda katanya. Salam buat sahabat pendengar setia Sok FM, tak ketinggalan Masih Mahri di Seratok, Nohaya Bakri, Rashida Edi, Leka Leha, Leha-Leka, Gamat Azwar, Asifa Mawar Putih di Kabung, Zara Hajici, Masna Loso, Nora Ngah Nora, Jalina Julahi di Kampung Tambe, Semerahan, dengan ucapan selamat memasak, minta lagu apa pajak katanya. Untuk kita dua terbaik katanya juga, dengar-dengar-dengar. Cote kita dua, kajak kita dua bagi tu. Alhamdulillah, MasyaAllah, terima kasih. Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita lagi, daripada Nani Nani. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam ekspresi warnai hari anda untuk semua sahabat pendengar setia Sok FM, dengan ucapan selamat memasak untuk semua ibu-ibu. Buat DJ T senyum-senyumlah selalu katanya. Terima kasih. Dah cukup dah banyak senyum sebenarnya.
1: Lebarlah senyum T lebar.
0: Dan juga pilihan terbaik katanya, banyak emoji terbaik. Dua kuntum bunga dan juga hati dua. Kita kena bagi
1: kita bagi
0: sama rata. Baik, okay, silakan.
1: Baik, seterusnya Adira Borhan. Assalamualaikum DJT dan semuanya. Selamat bersiaran DJT katanya. Cuaca jerbu dan sendu lokasi kami katanya. Jerbu memutih ajak awal pagi. Dan buka ajak pintu. Semua mengharapkan jerbu berlalu. Cuaca pulih sediakala katanya. Layan ajak tugasan DJ sambil memasak. Ajak komen kami. Terima kasih. Dan daripada Nani Nani yang hantarkan emoji tiga kuntum bunga tu.
0: Okay, terima kasih.
1: Nani Nani. Baik, seterusnya daripada Masna Loso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat tugas DJT. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan.
0: Amin.
1: Kami layan jak ekspresi sambil mula kerja rumah katanya. Dan salam istimewa buat kakak kami Mariam Loso serta adik-beradik kami di Simunjan. Dengan pertanyaan, masak apa lauk hari tu? Terima kasih DJ. Terima kasih Mas Naloso.
0: Baik, En, dan ini dua komen yang sempat kita bacakan sebelum kita putarkan lagu dan mengakhiri pertemuan kita. Baik, kita bacakan daripada Nolela Buang. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Ringkas saja. Terima kasih. Dan juga daripada Nurani Amran, ekspresi warnai hari anda. Salam DJ T Sok FM, DJ N, Limang FM. Mendorong mendong jak katanya DJ, masih jerbu. Dan juga salam semua sahabat Sarawak FM dan juga Limbang FM ya. Dan itu merupakan komen terakhir, dan komen seterusnya akan kita bacakan dari semasa ke semasa.
1: Okay.
0: Mungkin ada kata-kata dari N sebelum kita mengakhiri pertemuan kita.
1: Baik, ringkas Yati. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Info Ekspresi. Dan sehingga kita berjumpa lagi setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Apapun, terima kasih Ti.
0: Ya, terima kasih Anne. Kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang datang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, sekarang sudah pun 11.04 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 23 September 2026.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nurfatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM, untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Apakah ciri-ciri yang perlu pengguna ambil tahu bagi memastikan sesuatu ubat itu adalah berdaftar? Siapakah pihak berkuasa yang memantau penjualan ubat di Malaysia? Semua produk farmasutikal termasuk suplemen dan ubat tradisional perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, sebelum ianya boleh diimport, dikilangkan atau dipasarkan di Malaysia, termasuk produk yang dibuat di luar negara. Produk berdaftar boleh dikenal pasti dengan dua ciri yang terdapat pada pek pembungkusan, iaitu yang pertama, nombor pendaftaran MAL, dan yang kedua, label keselamatan hologram. Sekiranya sesuatu produk ubat tidak mempunyai kedua-dua ciri ini, produk tersebut dikhuatiri tidak berdaftar dengan KKM dan haruslah dielak. Ubat-ubatan yang berdaftar dengan KKM mempunyai nombor pendaftaran ubat yang dimulai dengan MAL dan diikuti dengan 8 digit serta diakhiri dengan abjad. Contohnya, MAL20201234T. Abjad terakhir dalam nombor pendaftaran menunjukkan kategori produk tersebut, iaitu untuk abjad A bermaksud ubat terkawal, sebagai contoh antibiotik atau antihipertensi. Seterusnya, jika abjad AD iaitu ubat am atau over the counter OTC, sebagai contoh paracetamol dan aspirin. Seterusnya, abjad T di belakang membawa maksud ubat tradisional, sebagai contoh jamu, minyak urut, minyak gamat. Dan terakhir, abjad N yang membawa maksud produk suplemen kesihatan seperti minyak ikan kod atau multivitamin. Aktiviti penguatkuasaan dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi KKM. Terdapat cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Pegawai penguatkuasa farmasi menjalankan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala ke atas premis yang menjual ubat termasuk farmasi, klinik, kedai ubat, kedai runcit, spa, salon kecantikan dan gimnasium. Serbuan dan rapasan akan dilakukan bagi premis-premis yang melanggar undang-undang. Undang-undang utama yang mengawal penjualan ubat-ubatan di Malaysia adalah yang pertama, Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234 dan peraturan-peraturannya. Kedua, Akta Jualan Dadah 1952 serta peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Ketiga, Akta Racun 1952, Peraturan-peraturan Racun 1952, Peraturan-peraturan Racun Bahan Psikotropik 1989. Seterusnya, Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956. Dan terakhir, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951, Akta 371.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Ya, AIS Sihat itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Yati Jaya.

0: Aku mahu membuka cerita kisahku di Asa Jaya
1: dari zaman ku masih kecil
0: sampai kini.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki di atas jambatan kayu menuju ke sebuah rumah papan tradisional membawa kita menyelami rahsia silam sebuah komuniti yang penuh dengan keunikan ritual. Hari ini Nadia mahu membawa anda melawat Museum Mini Sapan Puluh di Mukah, sebuah arkib hidup yang menyimpan khazanah berharga kaum Melanau. Tersembunyi di dalam perkampungan atas air, Kampung Telian Tengah, muzium peribadi yang dibina khas ini berfungsi untuk memelihara warisan budaya, ritual dan artifak kuno masyarakat Melanau Mukah yang kian pupus. Nama Sapan merujuk kepada pondok kecil tempat memproses sagu, manakala Puluh bermaksud pulau dalam bahasa tempatan. Menggunakan koleksi barang antik warisan turun-temurun, muzium ini menceritakan sejarah lisan suku kaum mereka dengan sangat mendalam. Pengunjung bukan sahaja dapat melihat artifak lama, malah boleh mempelajari sistem kasta masyarakat kuno, adat perkahwinan, ritual penyembuhan sehinggalah kekisah tiang pengebumian berukir yang dikenali sebagai Jerune. Bagi anda yang meminati sejarah tempatan, saya mengesyorkan sesi lawatan berpandu bersama kurator bertugas apabila anda berkunjung ke sini. Penerangan terperinci tentang fungsi setiap barangan antik dan pemahaman mendalam mengenai kisah di sebalik setiap sudut rumah pusaka ini akan memberikan anda satu pengalaman kembara yang sangat berbeza. Jangan lupa untuk memakai pakaian yang selesa untuk berjalan di sepanjang kawasan denai di kampung. Sediakan sedikit wang tunai untuk bayaran tiket masuk yang sangat berpatutan harganya sebagai tanda sokongan kita terhadap usaha pemeliharaan warisan ini. Daripada deretan barangan pusaka keluarga hingga ke penceritaan lisan yang penuh emosi, Museum Mini Sapan Puluh adalah bukti jitu bahawa sejarah sesuatu bangsa akan kekal hidup selagi ada jiwa yang sudi menjaganya. Jom kita round ke Museum Sapan Puluh di Mukah. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurround.
3: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia dalam Jurauun dan sekarang sudah pun 11.24 pagi. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Huha Elak Salah. Eh, dia langgar saya, dia lari. Situasi cemas seperti ini sering berlaku. Tapi apa tindakan yang betul? Kes langgar dan lari semakin membimbangkan. Dari sudut undang-undang, apakah kesalahan bagi pemandu yang melarikan diri selepas kemalangan, Puan?
1: Jawapan kepada soalan ini, apakah kesalahan bagi pemandu yang melarikan diri selepas kemalangan, terdapat dua undang-undang yang terlibat, iaitu Undang-Undang Jenayah dan Undang-Undang Sivil. Saya explain dulu untuk Undang-Undang Jenayah, iaitu Seksyen 52 Subseksyen 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Pindaan 2020 menyatakan pemandu yang gagal memberhentikan kenderaan dan gagal melaporkan diri ataupun gagal memberi sebarang bantuan selepas kemalangan bolehlah dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan. Dan sekiranya kemalangan tersebut melibatkan kematian, ia akan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 41 Subseksyen 1 di mana hukuman tersebut boleh hingga 10 tahun ataupun denda tidak melebihi RM50,000 ataupun sekiranya melibatkan kecederaan, denda RM5,000 ke RM10,000. Jadi untuk tindakan sivil pula adalah orang yang melanggar dan lari bolehlah dikenakan tindakan tuntutan insurans oleh orang yang dilanggar atau wakil sekiranya berlaku kematian. Jadi ini adalah dua tindakan undang-undang di bahagian jenayah ataupun bahagian sivil untuk orang yang terlibat dengan melarikan diri selepas berlakunya sesuatu kemalangan tersebut.
0: Jika kita menjadi mangsa langgar dan lari, apakah tindakan segera yang perlu diambil di tempat kejadian?
1: Okay, nasihat utama dari segi undang-undang lah kami, nasihat yang perlu diambil kira oleh mangsa kepada kejadian langgar dan lari, perkara yang pertama yang perlu berlaku adalah bertenang dahulu dan utamakan keselamatan diri, iaitu pindah ke tempat yang lebih selamat. Maksudnya pindah ke tempat yang lebih selamat adalah sekiranya kemalangan berlaku di tengah jalan adalah lebih baik pergi ke tepi jalan dahulu, hidupkan lampu hazard light dan letakkan tanda amaran supaya kenderaan lain lebih alert yang ada kereta yang tengah berhenti disebabkan kemalangan. Jika melibatkan kecederaan, bolehlah hubungi ambulans ataupun memohon bantuan sesiapa di sekitar tu untuk mendapatkan bantuan sekalilah. Dan yang paling penting untuk mangsa langgar lari, kumpul bukti untuk tujuan laporan polis dan untuk tujuan insurans, seperti bukti-bukti yang diperlukan adalah dapatkan nombor plate, ambil gambar atau video kenderaan, catat ciri-ciri kenderaan yang terlibat dengan kemalangan, cari saksi tempat kejadian dan dapatkan nombor telefon mereka dan semak CCTV. Diingatkan kepada semua ya, laporan polis hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam daripada kejadian kemalangan itu berlaku. Itu sebaik-baiknya.
0: Bagaimana orang awam atau saksi boleh membantu dalam kes langgar dan lari ini?
1: Orang awam dan saksi awam, kami panggil saksi awam dalam terms undang-undang ya, memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan kes langgar lari, kerana orang awam ataupun saksi bebas boleh membantu polis mengesan pelaku dengan cara mereka adalah orang dipanggil saksi mata utama. Mereka bolehlah membantu dari segi mendapatkan maklumat kenderaan pelaku sekiranya ada rakaman dashcam atau apa-apa rakaman yang dibuat melalui telefon mereka sendiri. Mereka boleh gunakan untuk membantu untuk tujuan siasatan polis dan membantu mangsa jika perlu dan meninggalkan maklumat kepada mangsa sekiranya mereka dalam keadaan rush ke keadaan yang perlu bergerak ke tempat lain, ada urusan lainlah. Dan salah satu yang perlu diingatkan adalah tolong jangan takut sebagai saksi, kerana saksi adalah orang yang sangat penting membolehkan pihak polis melakukan ataupun menjalankan tindakan lanjut di bawah Seksyen 41 Subseksyen 1 Akta Pengangkutan Jalan apabila lebih-lebih lagi kes melibatkan kematian. Kita adalah orang awam yang sebenarnya bertanggungjawab untuk memastikan pelaku kepada langgar lari ini tidak bebas di luar sana tapi mendapat tindakan undang-undang sewajarnya dan mangsa pun mendapat pengadilan yang sewajarnya.
0: Sebagai penutup, apakah satu nasihat penting kepada pemandu agar tidak terlibat dalam kes langgar dan lari, Puan?
1: Ini adalah nasihat kepada semua orang, semua pengguna di luar sana. Sebab kita tidak pasti siapa yang jadi mangsa, siapa yang akan jadi pelaku. Semua orang tidak menginginkan sebarang kemalangan pun berlaku di mana-mana. Jadi untuk memastikan tiada kejadian langgar lari berlaku di jalan raya, kita kena pastikan sebagai individu, pastikan pemanduan berkhemah dan defensif dibuat dan langkah-langkah langkah keselamatan diambil untuk memastikan tiada kejadian langgar lari ataupun kejadian kemalangan secara amnya berlaku.
0: Ingat, lari bukan penyelesaian. Hadapi dengan tanggungjawab. Tahu hak kita, elak salah.
2: Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak.
0: Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nolin Taha.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Ya, sekarang 11.39 minit pagi. Ya, sempat memasak kepada puan-puan kita yang sibuk di dapur sekarang ini. Yang sedang beristirahat, selama beristirahat.

Baik, 12.30 hari nanti kita akan siarkan berita ringkas Sarawak FM. Ya, 11.43 minit pagi. Yang sedang memandu waktu ini sentiasa berhati-hati di jalan raya ya. Ya, fokuskan pemandangan anda dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah pagi ini.

daripada Rina Eva dengan lagunya Asyik Merindu yang menghiburkan kita pagi ini. Dan terima kasih kerana terus setia bersiaran bersama kami di Surat FM. Baik, sedikit info kita kongsikan. Bandar Raya Miri bakal menjadi tumpuan penggiat sastra melalui penganjuran Festival Sastra Sarawak 2026. Acara ini selama 5 hari bermula pada hari ini, 23 September bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sebenarnya festival ini menjadi platform utama menghimpunkan pelbagai pengisian berkaitan ilmu, budaya dan juga kreativiti. Dan diharapkan ya dapat menyemarakkan budaya membaca dan sekaligus memartabatkan bidang kesusastraan, ilmu dan juga kreativiti dalam kalangan masyarakat. Ya, itu sedikit info yang kita kongsikan mengenai Festival Sastra Sarawak 2026 yang diadakan di Miri. Baik, seterusnya kita bacakan komen daripada rakan FB kita daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ bertugas, katanya. Waalaikumsalam. Salam ekspresi. Semoga ceria selalu. Cuaca mendung dah, katanya bapa hari tu. Selamat bertugas buat kita, katanya. Santai jap pagi tu. Sikit baru baru ke dapur, katanya. Baru minum. Dan juga buat teman-teman dekat dan jauh, selamat pagi dan selamat bermasak. Terima kasih. Itu daripada rakan kita, Hajrah B. Dan juga kita bacakan daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Semoga sihat. Alhamdulillah sihat. Cuaca di Sibu masih mendung, katanya. Dan juga berjerbu lepas hujan lebat pagi tadi. Salam ekspresi. Dan juga selamat masak buat semua sahabat pendengar setia Sok FM. Semoga ceria selalu. Kami tengah ngupak bawang, katanya, pakai bola sambal nasi lemak. Sambil layan info dan juga lagu terbaik di Sarawak FM Nang Steady. Terima kasih. Dan juga terima kasih dengan emoji empat kuntum bunga ros, ya, daripada Suhayati Abdullah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Semoga sihat selalu hendaknya. Dan juga salam ekspresi. Warnai hari anda buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Dan cuaca di Kampung Sadong, katanya, panas berjerebu. Terima kasih DJ. Sama-sama Nora Ngah Nora. Baik, kita dengarkan lagu persembahan daripada Iwan dan juga Ramlah Ram dengan lagunya Saling Percaya.

0: bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Ya, 12 tengah hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan.

0: Ya, lagu persembahan daripada Wani Hasrita dengan lagunya Lembayu Tari. Dan sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari, dan selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 23 September 2026.
1: Man, kopi ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya, wah.
4: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cam ni yo.
5: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar sekalian, kita sedia maklum bahawa Luqmanul Hakim kaya dengan hikmah. Namun, bagaimanakah beliau meraih hikmah tersebut? Ibnu Abi Hatim menjelaskan dari riwayat Abu Darda bahawasanya Luqman diberikan hikmah bukan kerana kekayaan, keturunan, kedudukan ataupun darjat. Akan tetapi berkat kemampuannya mengendalikan diri, tidak banyak berbicara, seorang pemikir, mengamati setiap sesuatu dan tidak pernah tidur pada siang hari. Selain itu, tidak seorang pun pernah melihatnya meludah, membersihkan tekaknya, memenuhi panggilan alam, tidak mandi di tempat sesuka hati dan tidak tertawa terbahak-bahak. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir bahawasanya Luqman diberikan hikmah kerana sentiasa bercakap benar, menjalankan amanah dengan baik dan meninggalkan apa sahaja yang tidak bermanfaat. Luqman adalah seorang yang penuh perasaan dan benar-benar berpengalaman. Beliau tidak menangis ketika semua anaknya meninggal dunia. Dalam riwayat lain juga dijelaskan menurut Abdullah bin Wahab, Luqman mendapatkan hikmah kerana beliau menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga makanannya, selalu menepati janji, menjaga kehormatannya, berkata jujur, menghormati tetamu, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam kitab Al-Bahrul Al-Madid, ada riwayat lain mengatakan bahawa Luqman telah mendapatkan hikmah dengan berguru kepada kurang lebih 1,000 orang Nabi dan 1,000 orang Nabi pula berguru kepadanya. Manakala dari Sa'id bin Musayyab memiliki 2 riwayat. Riwayat pertama dari Ibnu Abbas, yakni Luqman diberikan hikmah kerana ketetapan dalam ketauhidannya serta pemahaman dalam urusan agama. Kemudian menurut riwayat yang kedua pula, dari Ibnu Umar, Luqman diberikan hikmah kerana beliau adalah hamba yang banyak berfikir. Ringkasnya, Luqmanul Hakim mendapat hikmah melalui 14 perkara berikut. Yang pertama, banyak merenung atau berfikir secara mendalam. Yang kedua, berbicara dengan perkataan yang benar. Yang ketiga, menjalankan amanah. Yang keempat, menjaga pandangan. Yang kelima, menjaga kehormatan. Yang keenam, selalu menepati janji. Yang ketujuh, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang kelapan, sedikit berbicara. Yang kesembilan, menjaga makanan yang dimakan setiap hari. Seorang yang warak. Yang ke-10, memuliakan tetamu yang datang ke rumah. Yang ke-11, menjaga tali silaturahmi dengan tetangga. Yang ke-12, tidak pernah tidur siang. Yang ke-13, tidak mandi dan membuang air sembarangan. Yang ke-14, tidak meludah dan membuang kahak sesuka hati. Yang ke-15, tidak suka tertawa, terbahak-bahak. Begitulah peribadi hikmah yang ada pada Luqmanul Hakim. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syahril Syahrizan. Ya, sekarang 12.23 minit tengah hari. Ya, selamat berjamu selera kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di SOFM.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.35 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Ya, syukur seadanya ya. Sesungguhnya kita hanya merancang, namun Tuhan yang menentukan segalanya. Itu tadi lagu persembahan daripada Alif Sata dan juga kumpulan Raihan, Sesungguhnya.

Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan selepas itu nanti kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Happy.

0: tangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185, diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo WorldSkill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion ringgit dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTN.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan

Baik, waktu sekarang 1:15 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir mesti pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih. Ya, kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Ya, sama-sama kita menjaga Sarawak ya. Sarawak ku sayang bahagian Petong. Ya, seterusnya kita bersama dengan Intan Maya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Rancak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, sementara itu sebanyak 13 kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU ya pada tahap tidak sihat, iaitu bacaan 101 hingga 200 akibat jerebu ini ya. Jadi sentiasa menjaga kesihatan kita. Ya, kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah dan juga pakai pelitup muka ataupun mask jika perlu berada di luar. Baik, sekarang sudah pun 1.42 minit tengah hari. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas, dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Andy melalui pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi, sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Aktiviti pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit berjaya ditumpaskan menerusi beberapa serbuan di KLIA dan Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Siasatan mendapati warga asing terbabit dipercayai dijadikan keldai dadah selepas ditawarkan pekerjaan dan pakej pelancongan sebelum diarahkan membawa bagasi mengandungi dadah. Seorang lelaki tempatan turut ditahan kerana disyaki berperanan sebagai penghantar dadah kepada kumpulan berkenaan. 9 individu termasuk pemandu cedera selepas sebuah van Kementerian Kesihatan terbabit dalam kemalangan di Ipoh awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah, van berkenaan membawa 11 individu termasuk pelatih Institut Latihan KKM Tanjung Rambutan. Mereka dalam perjalanan ke Klinik Kesihatan Buntong untuk menjalani latihan praktikal. Kemalangan turut membabitkan sebuah kenderaan lain. Punca kejadian masih dalam siasatan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menjadi antara teras dasar perindustrian negara dalam usaha melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting bagi menyokong peralihan Malaysia kepada ekonomi berpertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi pembaharuan TVET 2.0, kerjasama antara industri dan institusi latihan akan diperkukuh khususnya dalam bidang semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan tenaga boleh baharu. Sementara itu, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dalam industri berteknologi tinggi. Datuk Seri Anwar berkata kerjasama itu boleh diperluas menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Malaysia turut menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Di Sarawak FM Talk, kami orang hiburkan kita dengan

Ini dia ritma seperti biasa 2 sampai 6 petang terus bersama kita semua. Assalamualaikum, selamat petang untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami semestinya. Pertemuan untuk ritma edisi Rabu 23 September 2026. Jangan terkejut dengan suara Andy waktu petang-petang macam tu. Tapi siapa? Untuk pertemuan 4 jam tu, Andy akan menemani kita semua dengan pelbagai perkongsian info semasa dan terkini dari dalam dan luar negara, dan juga lah pelbagai semestinya lagu-lagu hiburan retro terbaik untuk hiburan kita di petang Rabu tu. Okay, jadi mungkin yang bawa je sampai di pejabat pada waktu tu, terima kasih terus memilih Surat FM sebagai peneman untuk hiburan senantiasa kita semua. Okay lah, apa kata kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro terbaik seterusnya untuk kita menerusi ritma sampailah ke pukul 6 petang kelak.

0: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Gini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klik kan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Buat turun gini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Buat turun gini tu.
3: Betul-betul percuma.

Selamat petang untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan Andy di Ritma sambil ke pukul 6 petang kelar. Tok, ada satu info kita nak kongsikan bersama juga petang tu, yang mana berkenaan dengan kes tikaman pelajar yang menjadi gempar tahun lalu, yang mana remaja lelaki 15 tahun yang menikam rakannya hingga mati di sebuah sekolah di Bandar Utama tahun lalu melakukan perbuatan itu selepas mengaku menyukai mangsa. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Adlin Abdul Majid dengan dalam alasan penghakiman berkata tertuduh melihat mangsa berusia 16 tahun itu menuju ke tandas perempuan di tingkat bawah lalu mengikutnya sehingga ke dalam tandas berkenaan. Dan remaja terbabit mengacukan pisau ke arah mangsa sebelum membawanya masuk ke kubikel kedua tandas perempuan berkenaan. Dan sebaik berada di dalam kubikel ya, remaja itu mengunci pintu lalu bertanya kepada mangsa adakah dia nama mangsa dan memberitahu dirinya menyuka mangsa. Mangsa cuba melawan dan mahu keluar dari kubikel, namun remaja itu menolaknya semula ke dalam dan mula menikamnya. Jadi laporan berdasarkan bertarikh 22 Disember 2025 yang disediakan pakar perubatan Jabatan Patologi Forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya merekodkan jumlah luka tikaman dan hiris yang sangat banyak, iaitu di antara 180 hingga 200 luka secara keseluruhan pada pelbagai bahagian tubuh mangsa. Dan mangsa disahkan meninggal dunia di dalam kubikel 2 akibat pelbagai luka tikaman pada bahagian leher dan juga dada. Itu dah antara perkongsian lah untuk kita bersama berkenaan dengan info terkini yang kita kongsikan untuk cerita yang menggemparkan seluruh negara kita tahun lalu. Okey, menjadi pengajaran kita bersama. Okey, jadi apapun yang terus bersama Indi dengan lagu-lagu hiburan retro terbaik sambil ke pukul 6 petang. Yeah.

Masih lagi berhibur dengan lagu-lagu retro terbaik menerusi ritma semestinya setiap hari 2-6 petang. Baik, ada satu lagi perkongsian untuk info kita bersama Jok Petang Tok, yang mana sebanyak 101 badan pensijilan halal dari 51 negara menyertai Global Halal Summit ataupun GHAS 2026 sekaligus mencerminkan pengiktirafan antarabangsa terhadap Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penyertaan berkenaan turut membabitkan beberapa negara yang baru pertama kali menyertai program berkenaan selain negara yang mula meneroka pasaran halal di Malaysia. Perkembangan itu menunjukkan jaringan dan penerimaan terhadap ekosistem halal Malaysia semakin meluas, termasuk dalam kalangan negara dari Amerika Selatan seperti Colombia, Argentina dan juga Brazil. Itu antara perkongsian untuk info kita sama selain lagu-lagu hiburan retro di ritma petang Rabu tu, okay? Jadi apapun, terus bersama Indi dengan lagu-lagu retro terbaik hanya di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda.

0: menantikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Mestinya ini dia, Ritma terus memainkan lagu-lagu retro terbaik sampailah ke pukul 6 petang kelak. Baik, perkongsian daripada Andy dah post di Facebook Sarawak FM tadi, apa menu petang kita untuk hari tu, hari Rabu tu semestinya. Ni saya tahu ada yang mula sesuatu yang istimewa pagi petang Rabu tu, boleh je kongsikan bersama dengan Andy di Facebook Sarawak FM. Kita dah Hajrah B, salam Ritma buat hiburan petang tu katanya, dan selamat bersiaran mendung dari awal. Dari seawal pagi tadi, santai je sambil dengar radio tanya. Request lagu Gravity Kasih dari Undung Mega untuk hiburan petang tu, buat semua selamat petang insyaAllah. Jadi kita ada perkongsian daripada Mariam Loso di situ. Selamat bertugas Andy di Ritma, musik retro terbaik. Kami layan je petang tu, santai je dengar radio lepas hujan di Tanjung Harapan. Minum petang makan cucur pisang pada panas katanya. Terima kasih, Sarawak FM tetap di hati. Itu dia. Dan seterusnya kita ada James Pengiran. Cuaca di Sibu panas serta berjerebu. Terima kasih perkongsian kita. Dan komen yang seterusnya, kita ada Piot Haji Hamdin. Selamat bertugas Andy, salam ceria tapi mendung, jadi kampung Pinang Jawa tu mendung jerebu. Mohon putar mana-mana lagu untuk hiburan Wah Haji Mariam, Puan Mastika, Syarifah Salmah, Wan Rizwan, Madam Sarah dan semua family lah di 179 dengan ucapan selamat beristirahat. Okey, dan tiga petang kelak kita akan ikuti berita ringkas yang akan disampaikan oleh Corina Jong. Lepas itu untuk jam seterusnya, kembali lagi bersama dengan Andy sampailah ke pukul 6 petang kelak. Menerusi lagu-lagu Ritma semestinya, lagu-lagu retro terus bersama kita semua di petang Rabu. Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
4: Mohonlahnya berhenti tadi.
2: Merah berhenti, kuning bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

menggambit memori lagu-lagu mengusik jiwa di petang hari. Dengar ritma 2 sampai 6 petang hanya di Sarawak FM memainkan lagu retro.

Kembali lagi bersama Andy semestinya di Ritma sambillah ke pukul 6 petang kelak. Assalamualaikum, selamat petang sekali lagi untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami semestinya di Sarawak FM untuk petang Rabu tu. Andy terus menemani kita semua untuk pertemuan kita di petang Rabu tu. Seperti biasa, kita akan kongsikan pelbagai perkongsian info semasa terkini dan juga semestinya lagu-lagu hiburan retro terus bersama dengan kita semua, okay? Jadi lepas tu Andy akan kongsikan jadual solat fardu asar dari seluruh zon negeri Sarawak. Terus bersama ini, Andy, hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Bagi zona khas meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lomberambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Bataikan dan Kampung Bakatan, 3.20 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, 3.22 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti Marudi, 3.25 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebahu dan Bintulu, 3.27 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song, 3.32 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Salike Judau Mitangun dan Rajang, 3.32 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betung Sepau Pusa Seratok Roban dan Debak, 3.32 minit petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuya dan Meludam, 3.34 minit petang. Dan akhir sekali maksudnya Surat Padu Asa bagi Zon 8 meliputi Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, 3.37 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Lexi hyped outro. Cut to. Apa yang ada dalam iTech hari ini? Gemini Spark dilancarkan di Malaysia.
3: Wow. Huh? iTech. Terkini dalam dunia IT.
2: Right here, right now. Okay guys, Google melancarkan Gemini Spark di Malaysia, iaitu sebuah ejen AI latar belakang yang berfungsi secara berterusan 24 jam sehari.
4: What?
2: Untuk menguruskan tugasan digital kompleks pengguna. Dikuasakan oleh model Gemini 3.6 Flash, ia direka untuk mengendalikan tugas harian seperti menyaring email, menyusun jadual acara, menyemak resit pelangganan dan mendraft jawapan pertanyaan pelanggan. Gemini Spark beroperasi secara automatik pada latar menerusi infrastruktur awan Google walaupun peranti ditutup atau telefon dikunci. Sistem ini terhubung secara terus dengan aplikasi Google Workspace seperti Gmail, Google Docs dan Google Sheets tanpa memerlukan persediaan tambahan. Ejen AI akan berjalan sepenuhnya di bawah arahan pengguna di mana pengguna menentukan aplikasi yang disambungkan. Gemini Spark dirancang untuk meminta kebenaran pengguna terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan berisiko tinggi seperti menghantar email atau membuat transaksi kewangan. Gemini Spark kini mula ditawarkan kepada pelanggan langganan Google AI Pro dan Google AI Ultra di Malaysia serta menyokong antaramuka dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini, guys.
5: Now back to the music.
6: Stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
7: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Kembali lagi bersama Andy semestinya di Ritma sampai ke pukul 6 petang kelah. Dan ni kita nak baca antara beberapa komen untuk cerita kita di petang tu yang mungkin banyak bau je bersama dengan Andy. Hari itu kita berkelakar main dengan apa menu petang kita orang. Kami yang berkongsi cerita peramati menu dan petang tu, ada yang berkongsi gambar pun ada juga. Meriah Facebook Sao FM untuk cerita kita di pagi di petang Rabu tu. Okey, kita nak kongsikan dulu antara komen-komen daripada kita semua. Ada yang hantar kuih, ada yang hantar gambar kek, ada yang hantar minum air kopi. Cukup ajak lah. Nak ni, nak si kenyang, nak tahu lagi. Kita dah masnah losor di situ. Rasa mimpi di siang hari je dengan suara suara tu petang katanya ada. Tapi si Hal janji kat orang teribu nak cacat mendung. Bercerbu di batu 11, lain aja Ritma sambil beristirahat dengan lagu terbaik pilihan DJ katanya. Awaklah, terima kasih Mas Rano Song. Selalu ambil pagi tuk pulang ke petang. Sudah halah pakai neman kita orang bah. Kan gitu. Okey, Mas Rano ni pun ada ceritanya juga. Masalah bertugas untuk kita petang tuk tanya cuaca semun aja. Macam biasalah menu petang roti dengan air coklat aja. Salam buat semua sahabat yang mendengarkan Sarawak FM petang tu. Dan kita ada Piot Haji Hamdin. Selamat petang dan selamat bertugas Andy. Salam ceria dan dah tapi mendung di kampung Pinang Jawa tu katanya. Mendung cerebu katanya madah lah perkongsiannya. Okey, seterusnya kita ada daripada Hamidah Murdiah. Alhamdulillah petang tu kami minta mainkan lagu Berdiri Seorang Perindu nyanyian Ibnu Riza buat hiburan semua petang tu sambil beristirahat, dan semoga kita semua sihat dan lindungi Allah dari segala wabak dan penyakit, insyaAllah. Ada ketika ada masa kelak dan dia akan cuba slot-slot lah dalam mana-mana yang sesuai dengan permintaan kita. Okey, jadi apapun 3.37 minit petang kelak, maksudnya solat padu asar bagi zon 8 meliputi Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Terus bersama Indi hanya di Ritma Sarawak FM.

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
3: Si lengkap petang kita mun si dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Kembali lagi bersama Andy semestinya di Ritma sambil ke pukul 6 petang kelas. Assalamualaikum. Selamat petang untuk kita sekali lagi yang terus bersama dengan kami semestinya Sarawak FM untuk petang Rabu tu. Apa-apalah kita semua petang hari jam tu. Ada yang tengah ngoreng mie.

Petro di petang Rabu tu. Terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM menjadi teman untuk kita semua. Sini lupa juga pada kita semua yang mendengarkan Andy, mungkin di pejabat pada waktu tu, apa pula tengah menyiapkan tugasan sebelum nak bercuti katanya. Awaklah, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, jadi apapun, kita nak bacakan lagi antara komen-komen daripada kita semua di Facebook Sarawak FM untuk petang tu. Yang mana Mahani Ani ngantar komen di situ, dengar di radio online jak masa tu katanya. Mula ada kesempatan kelak boleh putar lagu Daddy Dores atau Mayang Sari, jangan pisahkan. Terima kasih Andy dan happy konti. Terima kasih juga insyaAllah. Dan seterusnya, kita ada Sabtu ya Ramli, panas di Miri tapi berjerebu. Apa khabar Andy petang tu? Alhamdulillah, minum petang kami tu roti kabin masin dengan naik kopi kau wajak. Kami nak request lagu di sini menanti di sana menunggu, nyanyian UK pakai hiburan sambil santai-santai ya petang tu katanya. Allah insyaAllah. Dan seterusnya, kita ada Sharifah Hanifah Syed Akil. Kami lepas minum air kopi panas, makan roti kabin masin dengan sejuk macam tu, nyaman lah petang tu di Sibuyo. Cuaca masih jerebu sikit-sikit lah, langsung siap dah panas. Iyalah, layan terus ritma retro buat semua sahabat kami Facebook dengan ucapan semoga terhibur katanya. Minta lagu lo, Kau Yang Mengubah Segalanya daripada Fauziah Latif. InsyaAllah aku nak cuba putarkan. Okey, jadi apapun, terus bersama Andy dengan lagu-lagu hiburan terbaik hanya di Ritma sambil ke pukul 6 petang kelak.

0: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca di petang Rabu tu, apa kata kita terus bersama Kamal dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat petang, Kamal.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Okey, macam mana untuk info cuaca kita petang ini? Silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 23 September 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Untuk tempoh 12 jam ini, ia kekal masih cuaca berjerebu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi ramalan cuaca lewat petang hingga senja, hujan dari berpetir dijangka berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Bintulu, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.
1: Ya, sama.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surau FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai topik yang agak berat sikit lah, iaitu mengenai rasuah. Implikasi daripada gejala rasuah tu memburukkan imej negara, betul sih? Dan juga kita sebagai rakyat, gejala rasuah tu telah mencemarkan imej negara kerana masyarakat asing beranggapan masyarakat kita tu memerlukan sogokan ataupun rasuah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Oleh itu, setiap di antara kita bertanggungjawab membendung gejala rasuah daripada berlaku supaya imej negara dan diri kita diperbaiki seterusnya, mendapat peluang untuk bekerja atau menjalankan urusan berdasarkan merit dan pencapaian kita. Atau kita nak kelakahan rasuah tu. Rasuah tu kita tahulah, sekarang kita nak ingat di input kita, cara orang bilanya terjebak dalam rasuah tu, sebenarnya cara sila tu halus benar. Mula-mula kadang-kadang kita disogok, bukan sogok dengan duit terus dah. Mula-mulanya kadang-kadang benda ni kecil-kecil bah. Contohnya diberinya rokok, sebatang rokok, dah kadang-kadang dah selalu rokok, kadang-kadang imbatnya kita minum, minum secawan kopi, dah habis dah biasa-biasa ke lah. Baru dah punya bertukar duit RM10, mula-mula RM50, RM100. Orang kaya dah biasa gila. Lalu lah kadang-kadang diberinya ganjaran pergi holiday lah, kadang-kadang diberinya sampai beri motor, beri kereta pun ada juaan. Jadi soalannya macam tu, macam ni kita nak jangan terjebak dalam rasuah tu. Of course, cara yang paling senang ialah jangan dimulakan benda tu. Walaupun dia kecil-kecil ni pun dari mula kita dah stop. Sebab apa? Sebab mungkin kita sudah terjebak dalam tu, skrat jalan, kita nak reverse susah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang datuk datuk dan yang boleh blackmail kita. Kau dah nerima benda yang real, mungkin kau semua nerima lagi, aku akan madah dengan uang. Contohnya, jadi kita terperangkap. Banyak orang kena tangkap rasuah tu bukan segalanya mau, tapi daknya sudah terperangkap. Jadi caranya ialah janganlah kita terjebak pada mulanya. Sebab apa? Sebab ada satu teori dipanggil fudge factor teori. Ini ada uang nerima rasuah tu memang mesti ada faktor lain yang mempengaruhinya. Contohnya faktor ekonomi. Contohnya nampak I bet you RM10. Yang mana RM10 aku nerima je lah, RM10 tu bukan dapat uang madah aku tu nerima rasuah. Sebab kecil gila RM10 tu. Jadi ialah pertimbangannya. Sebab apa? RM10 belum cukup nyuhnya jahit. Tapi mula ada anak tu pok RM1,000 beri nyuh, yang si mau nerima RM1,000. Sebab apa? Sebenarnya tahu bila RM1,000 tu kena tangkap lah, malu lah keluarga aku dan sebagainya. Jadi tu lah perkiraan kita. Jadi kepada semua, ingat sekali lagi caranya adalah jangan kita terperangkap, jangan kita start macam tu. Mula dapat elakkan dengan sebaik mungkin. Walaupun sikit pun yang cuba untuk nyuap kita, janganlah diterima. Jadi semoga kita semua dijauhkan daripada gejala yang jijik tu, iaitu rasuah. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Baik, tak ada berana di kawasan Miri. Boleh terus dengarkan kami di 88.1 untuk kita yang mendengarkan Sarawak FM di petang Rabu tu. Baik, Jamilah Juniman Iman komen yang petang tu. Layan mana-mana ajak lagu dimainkan Andy. Bagi bukan sahabat Aina Manja Haji Putih, Rakan Abibu, Sis Nolena Kuang, Tentari Mas Mira Nur Abdul, James Pengiran, Doni Lim, Hamidah Modiah dan sahabat yang mengenali ucapan semoga sihat-sihat selalu katanya. Baik, terima kasih. Dan seterusnya, kita ada Rashidah Edi juga di situ. Cuaca mendung, pagi tadi hujan katanya Madah. Rilek kejap petang tu, layan Ritma minum petang sambil makan kek batik. Selamat berhibur di Ritma. Minta putarkan lagu Aku Hanya Serangga daripada Bumi Putra Rockers. InsyaAllah permintaan kita. Oh, dan seterusnya kita ada Nora Ngah Nora. Salam Ritma, muzik radio terbaik buat pendengar Sarawak FM. Nak request lagu Syarifah Haini lo, Suri Dewi Malam, untuk hiburan dari Impu dan sahabat Sarawak FM di sini yang berada. Semoga terhibur hendaknya. Okey, dan seterusnya kita ada Rosibah Japa. Menu petang tu, nak molah mi goreng ajak DJ dengan molah agak-agak untuk esok hari kelas Fadu Ain. Petang tu dan dengan lagu Urusan Rindu daripada Spin buat hiburan semua sahabat dan peringat setia Sarawak FM di sini ajak berada. Terima kasih DJ, terima kasih juga pada kita semua yang ngantar komen, kongsi menu apa nak pakai, ngisi pukul petang-petang macam tu kan. Okeylah, kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro terbaik menerusi Ritma sambil ke pukul 6 petang kelak.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku menjual. Wani Carey,

Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Selamat petang untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy menerusi pertemuan Ritma untuk petang Rabu tu. Baik, ada lagi perkongsian kita bersama. Banyak sebenarnya info-info semasa Andy kongsi bersama 4 jam di Ritma petang Rabu tu. Yang mana antara satunya tu, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jolitun Openg hari tu menerima kunjungan hormat Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia RTM Dato' Aswad Ismail di Pejabat Premier Sarawak Kompleks Satria Pertiwi. Jadi, pertemuan tersebut membincangkan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara Kerajaan Sarawak, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan RTM, khususnya dalam penyampaian maklumat kepada masyarakat menerusi pendekatan media yang semakin berkembang dalam era digital. Dan kerjasama ia turut meliputi perkongsian kandungan dan bahan arkib RTM termasuk rakaman serta gambar sejarah Sarawak bagi memberi peluang kepada generasi muda mengenali perkembangan negeri dan perjalanan pembentukan Malaysia menerusi bahan sejarah yang lebih dekat dengan mereka. Itu di antara perkongsian untuk info kita bersama menerusi Ritma di petang Rabu tu. Dan seperti biasa, 5 petang kelak kita akan ikuti dulu berita utama 5 petang. Lepas itu kembali lagi untuk jam yang terakhir dengan pelbagai lagi pengisian menanti kita semua. Semestinya Ritma Sarawak FM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

ay si Ikan Buntal. Timbol lakau si Ikan Buntal. Ya, dah kepak dah kurungu kau di betong ke eh? Tak timbol-timbol juga. Tune aja Suara FM di betong tu. 94.4. Wah!

0: kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka, dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
1: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting, yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Kembali lagi bersama Andy semestinya di Ritma memainkan lagu-lagu retro terbaik. Assalamualaikum, selamat petang untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Dan Andy menemani kita semua untuk edisi hari itu Rabu 23 September 2026. Apa khabar kita semuanya yang mendengarkan dalam kenderaan pada waktu itu on the way pulang dari kerja? Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi kita, dan apa juga sini tujuan kita semua, semoga dipermudahkan dan selamat hendaknya insyaAllah. Jadi apapun, terus bersama Indi dengan pelbagai pengisian menanti kita semua. Kita ada bis on air lepas itu menyusul, kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya dan juga iklan jawatan kosong untuk kita semua menerusi pertemuan Ritma memainkan lagu-lagu retro terbaik sampai ke pukul 6 petang kelak.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On A pukul 5.15 minit petang. Biz On A di Sarawak FM. Biz On A. Usahawan Sarawak berjaya menjana nilai jualan berjumlah 53.4 juta ringgit tahun lepas menerusi pelbagai program pembangunan keusahawanan yang disokong Majlis Amanah Rakyat MARA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Dato' Rubiah Wang berkata, sokongan agensi KKDW terbabit bukan sahaja membantu meningkatkan pendapatan usahawan Sarawak, malah membuka peluang kepada mereka untuk menyumbang kembali kepada komuniti. Rubiah berkata, MARA menyediakan 24 skim pembiayaan bernilai antara RM10,000 dan RM1 juta selain sokongan latihan, bimbingan, pensijilan, premis dan akses pasaran bagi membantu usahawan mengembangkan perniagaan. Justru katanya, program Gemar at KKW menjadi platform Kementerian Turun Padang dan menyantuni masyarakat luar bandar bagi memastikan tiada golongan yang terpinggir. Tambahnya, pendekatan pembangunan luar bandar kini bukan sahaja memberi tumpuan kepada infrastruktur seperti jalan, bekalan air, elektrik dan jambatan, malah merangkumi pembangunan sosial serta ekonomi komuniti. Usaha itu katanya digerakkan menerusi kerjasama agensi di bawah KKDW melibatkan agensi Kemas, RISDA, Felcra, MARA dan Giat MARA selain agensi pembangunan wilayah di Sarawak. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On A pukul 5.15 minit petang. Biz On A di Sarawak FM. Biz On A.
1: Cerita sidaknya.
2: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Kau pahal pa. Kau kena apa? Kau dah kenapa?
1: Ha. Kau tinggal di mana?
2: Kau tinggal di mana? Kau duduk sini ke?
4: Eh.
2: Siapa anak kau?
4: Eh.
2: Anak nyate.
4: Eh.
2: Pahal.
4: Main sinun kau.
2: Ai.
4: Jangan dekat dengan aku, Sobri.
2: Aku nanya siapa nganuk aku dialognya.
1: Hai, Pa.
2: Aku dialognya, Kak.
1: Buat, suruh mandi doknya, Sobri. Ah, mandi ke kau, Pa.
2: Ah, mandi dok, Pa.
1: Segarkan badanmu.
2: Ya, tadi aku buat mandi semua mandi kau.
5: Dah, mandi-mandi ke kau, Nun, Pa. Hai, aku tengah kau udah mandi dah. Ah, rasa segar badan aku. Shampoo siapa dipakai kutip? Ah, shampoo nak cap gajah kau pun nak, Sobri.
2: Ai, bahaya ke sempu aku?
5: Yaman bau sempu ah, bau cherry cium aku.
2: Ah, bahaya aku suka ke sempu ya, Yaman, bau nyaman.
5: Oh, ya aku makin dek.
2: Tak, kita sempu aku jual di banti kita.
5: Si bau nyaman ya, terima kasih engkau beli sempu nyaman bau.
2: Tak ada.
5: Ah, dua hari cun dah aku si mandi tu.
2: Ah,
5: yang bungas gosok gigi aja pakai apa? Air mineral.
2: Au au.
5: Aku si jangka juga pandai kering macam tu cuaca kita.
2: Betul, betul, betul. Sama Abang Man. Aku bukan nasi nyalut air. Ha, ada air nak di kandang aku ya. Tapi aku lupa. Dipakai aku senggak-ngakti. Pakai aku. Ha, dalam pikiran aku teh mesti selama lagi ada air tu. Teh aku. Ah, rupa-rupanya teh lu kering tentu ajak kita.
5: Gialah kau. Ha.
1: Mun aku tu. Kami orang tu nang ada air dah ku salut debah nun. Ada dua tong biru. Nang dalamnya nang penuh je air diisi aku. Wah imanya penuh pakai apa mau nak berjimat dua kita jimat macam mat
2: tu. Tu tu.
1: Ah pakai air ya. Isu air tu bukan kita ajak sebenarnya. Nun ya sidak kampung sebelah nun pun sama. Ah cuaca panas kering macam tu. Hujan kurang lah pula. Ah tambahan iklim kita tu ke arah apa? Super El Nino. Nah, dah tak warna ya.
5: Benar ya Siti. Tahu Siti yang aku akan jua. Kena si japa tu.
2: Kena.
5: Kena ngannya.
2: Nak nyate, panok nyate.
5: Panoknya. Panoknya. Tahu ya bukannya tidur benar tu. Tidur manok kau tu. Cobalah kau angkat mandi dulu. Cuba kau madah aku. Apa masalah kau? Duit ataupun beban tugas perempuan.
6: Malas aku tu peman. Malas eh. Nyawa malas, lemah. Si ada motivasi. susah sikit masalah aku tu, Bang Man.
2: Yalah, yalah. Aku nanya tadi, padahkan. Apa yalah, masalah aku? Padahkan.
1: Padahkan, Pak.
2: Kau ingin aku
1: nak tahu. Nak malu kau.
2: Kau pernah.
5: Tu, temalah malas.
1: Adakah kau tu ada masalah duit? Munagi nak jamik kau 200-300. Mungkin ada pisik patut lah. Kau token nanas. Apa lagi? Kau nak berbini kah? Kali nak berbini.
2: Benar, Bang.
1: Mu nak berbini, orang katanya.
2: Betul.
5: Lihat kau. Diamnya, Ti. Diamlah. Aku nanya, Ti. Siboknya nyaut. Kau berbenar nak nikah ke apa?
2: Kan senang mu kau nganggut palak ke tak ya? Bo, kau memang tahu apa anggu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
7: Jawatan kosong di Kuching, BSSK Transport and Services Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Jayalu Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mystic Lotus Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Imat Property Batu Kawah Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pang Yu Fat and Paul Pang Contractors Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Nasi Kanda Enen Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 98 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Schematic Vision Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Silver Tree Horti Landscape Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Eco Delight Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hong Hap Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Water Genesis Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Sinar Wira Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. HCE Borneo Engineering Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SCMM Bina Seri Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. V Atma Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Zaaba Royalty Catering Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Asfar Taylor Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor pembuatan pakaian di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Super Safe Wholesale Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. SOP Plantation Balingian Senior Merhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 70 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang Sungai Liuk Balingian Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Sinong Pelita Oil Mill Senior Merhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Canfield Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengendali dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. S Frame Build Tech Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Grace Million Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan pembungkusan baja di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Miri. 2020 Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. New 5050 Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Crystal Seafood and Restaurant Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Kian Hin Enterprise Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Wang Global Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM79 sehari. Naim Engineering Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan jawatan kosong di Limbang. Ming Ho Distributors Trading Company Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya di Ritma sampailah ke pukul 6 petang kelak. Dan kita nak baca antara beberapa komen yang Andy sempat kongsikan lah untuk petang tu. Yang mana petang tu banyak ilah pengisian kita. Tapi sudah hal insyaAllah. Ini cuba kongsikan juga antara yang dihantar kita, dikongsikan kita di Facebook Sarawak FM untuk petang tu. Kita ada Rosibah Japam katanya, minum petang tu teh nak molah mie goreng ajak DJ dengan molah agak-agak untuk esok gelas padu air petang tu dengan lagu Urusan Rindu daripada Spin katanya. Terima kasih perkongsiannya 3 jam tadi tu yang hantar. Dan Mariam Loso pun ada perkongsian juga di situ. Lain ajak petang tu saya santai ajak dengar radio lepas hujan di Tanjung Harapan, minum petang makan cucur pisang panas-panas katanya. Awaklah, terima kasih. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Suhaila Abdullah. Cuaca mendung, makin gelap, asyik ada panas, jerbu kuat. Minum petang nak molah bingka Bandung insyaAllah. Salam Ritma buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM dan rakan-rakan Facebook di sini ajak berada. Okey, seterusnya kita ada Nolana Kuang. Cuaca mendung dan berjerbu di muka tu tanya Mada. Ada hujan juga lah, tapi jerbu makin tebal. Selamat petang dan selamat beristirahat buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM, peringat setia Ritma. Semoga terus sihat, dilindungi Allah selalu. Lain ajak mana-mana lagu yang dimainkan oleh kita katanya Mada. Awaklah, terima kasih banyak-banyak macam komen untuk petang tu. Baik, seterusnya kita ada James Pengiran. Cuaca di Sibu panas serta berjerbu katanya. Awaklah. Dan seterusnya kita ada Hasimah Odeng juga di situ. Selamat petang, cuaca di Bandar Kuching tu nak kata panas juga, suam-suam. DJ ni cia lagu kumpulan Elikat tu. Udah ni kemainkan tadi, mana-mana ajak lah Hakiman lagu buat sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Sarawak FM. Dan DJ ni tengah bertugas, ucapan semoga terhibur hendaknya. Awaklah, terima kasih. Dan kita ada mati juga daripada Satok tu. Asal terkejut juga lah dengar suara kita Andy tengah ngelap sikit petang tu. Aulah. Cuaca mendung juga di Satok petang tu katanya. Ritma petang tu kami nak minta lagu main Fauzia Latif, Dia. Udah juga Andy putarkan tadi. Okey, seterusnya kita ada Madu Kemenyan. Nak dengar lagu daripada Panji Sayap Terluka, istimewa buat sahabat-sahabat dan pendengar setia Sarawak FM di sini je berada. Semoga sukses semuanya, salam ingatan abadi selamanya buat semua. Okey, itu di antara perkongsian yang sempat ini kongsikan untuk petang tu. InsyaAllah ada ketika ada masa kelak kita akan kongsikan lagi lah apa ajak dia dikongsi oleh kita, apa ajak menu kita istimewa kita untuk hari tu. Jadi apapun mengakhiri sesi Ritma petang tu, insyaAllah kita ada dua lagu hiburan kita bersama menunggu kita. Lepas tu, lepas saya diikuti pukul 6 kelab, kita ada berita daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jol untuk kita bersama. InsyaAllah sedikit masa kelab pukul 6 sampai pukul 9 malam bertemankan Faizah menerusi simfoni untuk petang Rabu tu. Okey, jadi apapun jaga diri, insyaAllah esok hari bertemu lagi menerusi Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
2: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa. Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أتأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara min al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja warazaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang sesiapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka, melepaskan setiap kesempitan dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.
3: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk petang ini. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib khususnya untuk anda yang berada di Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan. Ia pun maksudnya solat fardu maghrib pada pukul 6.37 minit petang tadi. Baik, penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau lebih dikenali sebagai DJ Zek, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semeriang, Petra Jaya pukul 3.30 minit petang tadi. Allahyarham meninggal dunia malam tadi selepas ditemui tidak sedarkan diri di tandas pejabat RTM Sarawak sekitar pukul 8.40 minit malam. Dan salam takziah diucapkan kepada seluruh keluarga Allahyarham. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan mendoakan semoga roh arwah ditempatkan bersama-sama dengan golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Simfoni, mahabah, memusik jiwa.

0: Best FM 1.3 jiwa, 7 malam nanti insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masa lagi saya Faizah akan bersama-sama dengan anda nanti sehinggalah ke pukul 9 malam dan nak kongsikan juga kepada anda di mana sebanyak 13 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 5 petang ini tadi, di mana berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, IPD Seria merekodkan bacaan tertinggi iaitu 197 diikuti Kuching 184, Semarahan 181, Seri Aman 176, Bintulu 174, Sibu 167 dan Serikai 165. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu di Samalaju dengan bacaan 164, Miri 161, Mukah 160, Institut Latihan Perindustrian ILP Miri dengan bacaan 155, Limbang 153 dan Kapit 120. Sementara itu, 45 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana manakala 9 kawasan merekodkan bacaan baik. Okey. Walaupun sama-sama kita terus jaga kesihatan kita, okey, dan sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang telah disarankan oleh pihak kesihatan. Baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: kemenangan terlepas, sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baik, dan baru saja dihiburkan oleh Kafi dengan lagunya Tiada Yang Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama-sama kami di Sarawak FM mendengarkan Simfoni 7.12 Wek Malam. Dan selamat berehat untuk anda yang mungkin tengah berehat ketika ini, yang tengah menikmati dengan makan malam. Selamat menjamu selera untuk anda. Dan seperti biasa, sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk malam ini. Juga insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu. Dan insyaAllah kita akan diperdengarkan juga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat padu isyak untuk anda yang berada di selapan pada malam ini. Jadi yang ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026, Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-77 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Hajj ayat 77. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya. Pendengar sekalian, ayat ini adalah satu seruan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa apa yang disampaikan selepas itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kejayaan kita. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat inilah Allah menyebut beberapa perkara utama. Yang pertama, rukuk dan sujud. Ini merujuk kepada solat, ibadah utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam rukuk kita, kita merendahkan diri kita. Di dalam sujud kita, kita berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sembahlah Tuhanmu. Ini bermaksud seluruh hidup kita adalah ibadah, bukan hanya solat, tetapi semua amalan yang kita lakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita, belajar kita, membantu orang, semuanya boleh menjadi ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, lakukanlah kebaikan. Islam bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain, membantu yang memerlukan, berkata baik, semua ini adalah sebahagian daripada tuntutan iman. Maka para pendengar sekalian, di akhir ayat Allah menyebut supaya kamu berjaya. Inilah matlamat kita semua, iaitu kejayaan. Tetapi kejayaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar harta ataupun pangkat, tetapi kejayaan yang sebenar adalah apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selamat di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini mengajar kita satu keseimbangan, hubungan dengan Allah melalui ibadah dan hubungan dengan manusia melalui kebaikan. Jika kedua-duanya kita jaga, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan yang sebenar. Akhir kata, marilah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperbaiki solat kita, memperbanyakkan ibadah kita dan tidak lupa untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Lepas ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku menjual. Wani Carey,

0: Bercak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, masa lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Melalui Simfoni Mahabah Mengisik Jiwa. Baru saja dihiburkan oleh Iman Troy dengan lagunya Bunga Kemboja. Menghiburkan malam anda Melalui Simfoni untuk malam ini. Baik, seperti yang kita sudah maklum, pada Jumaat ini nanti, hari Jumaat malam, pada 9 malamnya akan diadakan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang bakal diadakan di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Jadi datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan dan sekaligus memberi sokongan kepada para peserta yang akan berentap pada malam Kemuncak Bintang Kecil pada Jumaat ini nanti, okay? Dan satu lagi program yang juga bakal diadakan bermula 25 hingga 27 September ini, iaitu program Sarawakku Sayang untuk Zon Tengah Bahagian Betong, yang menyasarkan kehadiran sehingga 115,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Di mana di malam premier Sarawak itu, Dato' Amar Douglas Sungguh Hembas berkata majlis perasmian program yang dijadualkan pada 26 September ini dijangka dihadiri sekitar 7,000 rakyat. Selain penglibatan 48 agensi yang menawarkan sebanyak 158 jenis perkhidmatan kepada masyarakat. Okay. Jadi masyarakat dari Sri Aman, Sibu dan juga kawasan pedalaman serta daerah-daerah lain yang berdekatan adalah dijemput untuk hadir bersama-sama untuk mengambil peluang bagi menghadiri program yang diadakan sepanjang 3 hari penganjurannya. Dan program perkenaan juga turut menampilkan pelbagai aktiviti dan juga tarikan termasuk cabutan bertuah dengan hadiah utamanya iaitu sebuah kereta. Selain hadiah utama, terdapat juga 7 hadiah menarik yang lain, termasuk 2 buah motosikal, pakej percutian ke Kuala Lumpur, gadget termasuk telefon pintar, peralatan sukan serta pelbagai peralatan elektrik dan rumah. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak berkata program turut dimeriahkan dengan Malam Budaya Sarawak, iaitu pada 25 September yang menampilkan persembahan artis-artis tempatan. Manakala pada malam 26 pula akan diadakan konsert rakyat. Selain itu, pada pada pagi 27 September pula akan diadakan fun run sejauh 5 km yang mana akan diadakan di mana sambutan terhadap acara ini amat menggalakkan dengan penyertaan yang sudah mencecah seramai 1,000 orang peserta dan diharap lebih ramai penyertaannya. Dan ramai juga dijemput untuk hadir beramai-ramai ke program Sarawakku Sayang untuk Zon Tengah Bahagian Betong bagi mendapatkan pelbagai perkhidmatan menyertai aktiviti yang disediakan serta memeriahkan sambutan sepanjang 3 hari program berlangsung. Untuk program Sarawakku Sayang 2026 untuk Zon Tengah Bahagian Betong dan rakan penyampai, kami juga akan turut berada di sana. InsyaAllah Feruzilah ataupun DJ Yus akan berada di program Sarawakku Sayang bagi memberikan laporan dan juga gambaran antara aktiviti-aktiviti dan apa yang berlangsung di sekitar program Sarawakku Sayang untuk Bahagian Betong yang bakal diadakan pada 25 hingga 27 September ini nanti.

0: lagi.
1: Okey, tunggu apa lagi? Terus setiap bulan sama-sama kami di Sarawak FM. Wani Carey dengan lagunya Cak Ceko. Okey, antara artis yang akan menghiburkan anda di Kemuncak Bintang Kecil 2026 pada Jumaat ini nanti. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026 untuk tahun ini, iaitu edisi ke-40. Yang mana akan menyaksikan 6 finalis bakal berentap di pentas Kemuncak yang berkonsepkan spektrum muzik, mengetengahkan kepelbagaian karakter, kekuatan vokal dan juga gaya persembahan setiap finalis. Okay. Nak tengok finalis-finalis kita beraksi, kena datang sendiri ke Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada Jumaat ini nanti. Okay. Bermula 9 malam. Dan juga insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui simfoni untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami. Jom kita nak teruskan lagi berhibur. Dengarkan, kita ada Azlan and the Typewriter dengan lagunya Jangan Khianati Aku.

0: Baron Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
2: Silang Budaya, budaya.
1: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, budaya hanya di Sarawak FM.
3: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk simfoni pada malam ini. Baik, lagi info yang saya nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan Pustaka Negeri Sarawak memperkukuh pengurusan dan pemeliharaan bahan terbitan dengan kerjasama sains, dan ia menerusi pembangunan Legal Deposit Management System LDMS, yang mana Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan iaitu Dato' Sebastian Ting Chiu Yu berkata, platform digital itu memudahkan proses pengurusan bahan terbitan dalam format digital, dan ia juga memastikan bahan penerbitan yang dihasilkan di Sarawak dapat dikumpul dan dipelihara sebagai sumber rujukan generasi seterusnya. Sehingga Ogos tahun ini, sebanyak 13,320 judul melibatkan 53,200 naskah bahan penerbitan telah diterima oleh pusat oleh Pustaka Negeri Sarawak. Beliau juga turut menyeru penulis dan penerbit supaya terus mematuhi keperluan menyerahkan 3 naskah bahan terbitan kepada Pustaka Negeri Sarawak. Ini antara info yang kita kongsikan kepada anda. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi jika masih ada lagi kesempatan untuk kita bersama untuk jam ini di Simfoni di pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Baik, 9 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan selepas itu rakan yang lain akan bersama-sama anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah ke pukul 12 tengah malam ini nanti.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Ah, benar ya, benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat.
2: Nah.
1: Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih.
2: Oh.
1: Ah, nak cemas apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
2: Api bini lah penting.
3: Salah tu.
4: Malam kita boring. Jap. Dengan hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Azan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Terutama Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas

negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbarunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Rancak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baiklah, gua dah di GASB. Santai kawan ku. Jadi assalamualaikum dan kita berjumpa lagi menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam Rabu 23 September 2026 bersama 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi apa khabar kita pada malam tu? Semoga sihat-sihat saja. Jadi malam tu seperti biasa Asrab akan kongsikan perkongsian kita orang dan juga lagu-lagu pilihan, termasuklah Asrab akan kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial untuk malam tu dan juga hari tu. Selamat tugas, selamat beristirahat dan terus on bersama dengan Asrab sehingga pukul 12 tengah malam. Kongsikan lagi, share-sharekan lagi perkongsian kita orang untuk malam tu. Apa-apa aja lagu, kita on semua aja jenis lagu. Okey, layan lagu retro kah, layan lagu terkini kah, semuanya menghiburkan kita orang pada malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Lokasikta, Kimi Kimo, Salam Music, Kemana Ini. Semuanya menerusi Gatra.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersegar megah di tengah-tengah pusat bandaraya Kuching di Jalan Tun Abang Haji Openg dengan seni bina kolonial Eropah. Sebuah bangunan yang bukan sahaja merupakan monumen bersejarah tetapi juga sebuah muzium terawal di Borneo. Hari ini, Nadia hendak membawa anda ke Muzium Lama Sarawak yang merupakan antara lokasi yang wajib dalam jadual kembara anda di Kuching. Dirasmikan oleh Rajah Kedua, Sir Charles Brooke pada tahun 1891 atas nasihat saintis terkenal Alfred Russel Wallace, bangunan sepanjang 50 meter ini menggabungkan seni bina keanggunan era Ratu Victoria dan sentuhan Renaissance Itali lengkap dengan siling tinggi yang direka khas mengikut iklim tropika. Bangunan ini diwujudkan khas untuk memelihara khazanah seni, kraf tangan dan spesimen zoologi Borneo. Di dalamnya tersimpan kisah kehidupan pelbagai etnik tempatan daripada model rumah panjang hingga ke peninggalan purba. Di sekelilingnya pula, terbentang kawasan taman bunga dengan pemandangan yang sangat indah selain menempatkan Tugu Pahlawan, monumen peringatan yang mengabadikan nama tokoh-tokoh pejuang tempatan seperti Rentap, Rosli Dobi dan Datuk Petinggi Ali. Walaupun bangunan utamanya dalam proses pemuliharaan jangka panjang, saya mengisyorkan anda untuk mendapatkan pas percuma lawatan khas yang terhad bagi meneroka sebahagian galeri bersejarah ini secara eksklusif. Anda terlebih dahulu perlu mendaftar untuk mendapatkan pas tersebut di Aras 1 Museum Budaya Borneo. Bagi anda yang ingin bersiar-siar di sekitar tamannya, luangkan masa mengagumi keindahan lanskap bunga raya serta seni bina warisan ini untuk merakam foto kenangan yang amat Instagramable. Daripada peninggalan warisan 1891 hingga ke lambang perkhidmatan di Tugu Pahlawan, Muzium Lama Sarawak sentiasa memukau jiwa setiap pelawat yang menjejakkan kaki ke sini. Jom kita round ke Muzium Lama Sarawak. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jurround.
3: Baik, 9.35 minit malam untuk kongsian kita pada jam yang pertama untuk malam tu. Untuk berkaitan dengan harga 97 dan 95 dan diesel tanpa subsidi naik lagi mulai esok. Jadi harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat sebanyak 20 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi naik sebanyak 15 sen seliter. Jadi Kementerian Kewangan MOF memaklumkan bahawa harga baru itu berkuat kuasa bagi tempoh 24 September hingga 30 September. Jadi menurutnya harga 97 menjadi RM5.05 seliter, 95 pula RM4.57 seliter dan diesel RM5.42 seliter. MOF berkata kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi. Jadi gangguan terhadap pengeluaran produk petroleum bertapis di Rusia antara pengeksport diesel terbesar dunia terus mengeruhkan keadaan. Ekspor diesel dari Asia Barat pula telah merosot lebih 50% dari Mac hingga Ogos 2026. Jadi, pemulihan kapasiti penapisan global adalah penting bagi penyederhanaan harga produk petroleum. Pada masa sama, pemulihan aliran petroleum melalui Selat Hormuz boleh membantu mengurangkan tekanan terhadap harga minyak mentah dan produk petroleum bertapis. Jadi, yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, harga 97, 95 dan diesel kekal tanpa subsidi naik lagi mulai esok. Perkongsian kita orang di Facebook untuk malam tu, kita ada daripada Rugi American. Selamat tugas dan semua rakan-rakan pendengar di Sarawak FM. James Miran nak request lagu Melissa daripada kumpulan Helter Skelter. Lehan Leka, selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Sehat-sehat selalu. Mohon sebarang lagu nyanyian Ella untuk malam tu. Namuna Banjol, salam sejahtera. Nak request lagu Ramalanku Benar Belaka dari Umbrella, Nick Mok. Brori Marantika, Jumpa Untuk Berpisah. Untuk semua sahabat-sahabat Disra FM, seterusnya kita ada perkongsian daripada Sadiah Jidiah. Selamat malam dan selamat bertugas di Gatra malam tu. Nak request lagu nyanyian Datuk DJ Dev, Kawan Yang Setia. Untuk ibu kan kita bersama dan rakan pendengar setia Disra FM dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Selamat beristirahat untuk malam tu. Baik, selepas tu kita akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook sambil kita santai-santai dan juga kita berkongsi ucapan-ucapan dan juga lagu-lagu pilihan untuk malam tu, guys. Alright, jadi seperti biasa, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarah FM dan kita akan terus bersiaran untuk jam yang seterusnya, iaitu jam yang kedua menerusi Gatra 9 hingga 12.30 malam. Antara yang saya akan kongsikan selepas tu adalah seperti serian rekod bacaan IPU sangat tidak sihat. Untuk berita sepenuhnya kita akan ikuti pada jam yang kedua kelak menerusi Gatra.

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra, lagu daripada Arad 2, Langit Tanpa Tiang untuk malam tu. Baik, kita dah memasuki jam yang kedua, 10.15 minit malam. Yang sedang bercuti, selamat cuti, selamat beristirahat, selamat menjemur selera dan selamat lepak-lepak sini-sini pun kita berada. Jaga diri dan jaga kesihatan guys. Jadi untuk petang tu, bukan petang tu, sorry. Untuk malam tu, kita dapat nangga. IPO kita dah start naik balik. Okay, kita dah nangga di luar pun dah start putih balik. Jadi sini gini-gini pun sentiasa kita jaga kita untuk hari tu dan juga hari-hari yang seterusnya. Sebab kita nangga IPO pun dah start nak naik balik. Itu adalah untuk petang tadi. Serian rekod bacaan IPO sangat tidak sehat. Jadi setakat jam 6 petang hari tu tadi, 201 untuk IPO di Serian. Manakala 11 lagi kawasan di negeri ini merekodkan IPO tidak sihat, iaitu Kuching 185, Semerahan 182, Syaman 176, Bintulu 174, Sibu 166, Semelaju 164, Serikir 164, Miri 161, ILP Miri 154, Limbang 153 dan Kapit 121. Jadi jerebu dilaporkan mula dikesan melanda beberapa kawasan di Sarawak seawal minggu pertama Ogos tahun ini, dipercayai berpunca daripada cuaca kering serta jerebu rentas sempadan akibat peningkatan titik panas atau kawasan pembakaran terbuka di Kalimantan Indonesia. Jadi pada akhir Ogos, situasi mencapai tahap bahaya di beberapa kawasan seperti Serian, Semerahan, Kuching dan Sri Aman menyebabkan arahan penutupan sekolah dikeluarkan serta-merta di tempat yang teruk dan terjejas. Jadi pada 4 September 2026, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan pengisytiharan darurat di Serian selepas bacaan IPO mencecah paras bahaya iaitu melebihi 500. Bagaimanapun pada 7 September 2026, pengisytiharan darurat di daerah itu ditamatkan susulan bacaan IPO tidak lagi pada tahap bahaya. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, serian rekod bacaan IPO sangat tidak sihat. Jadi insyaAllah mungkin ada bacaan IPO yang terkini untuk malam tu, Ashraf akan kongsikan dari semasa ke semasa supaya kita tahulah berapa bacaan yang terkini. Jadi kita dapat nangga juga di indeks pencemaran udara di laman web rasmi SIDAK ialah type aja, okay? APIMS. SIDAK akan nangga. Kita akan nangga bacaan IPO ya dari semasa ke semasa lah, sebab SIDAK ya sentiasa mengemaskinikan bacaan kualiti udara. Alright, kita singgah dulu di Facebook. Untuk jam yang kedua, kita dah ada 72 perkongsian. Kita cuba untuk kongsikan malam tu. Kita ada perkongsian daripada Madu Kemenyan. Selamat bertugas dan salam Gatra. Ibrahimat Akib, Epi Konti, Tentari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ehsan. Rosnani Anwar, salam DJ Ashraf. Nyanyian Zalia Hamid, minta lagu Semurni Kasihmu Sesuci Kasihku. Juana Ahmadi, salam Gatra. Mohon lagu Hening Rindu daripada Marsha Milan. Lepasnya daripada Amran Saili, Kekasih Bayangan, lagu permintaan yang malam tu. Lepasnya daripada Sufian Sulaiman, selamat bertugas. Mohon lagu Kehebatan Cinta dari Dato' Jamal dan Francis Kapita. Nora request lagu Ramlah Ram, apa khabarmu di sana? Seterusnya kita ada perkongsian daripada Mahani On. Si On, kita on ajak malam tu. Menamakanmu Cinta, Zara Haji Chi. Selamat bergatra dan Assalamualaikum, katanya. Nak request lagu dari Datuk Syarifah Aini, Hapuslah Air Matamu, untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Al-Jawahir, Kembara di Tanah Gersang. Semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Lagu daripada Dato' Jamal Willah dan Francis Capital, Kehebatan Cinta. Baik, setakat 2 jam tadi, okay, ha, tadi kita dah kongsikan pukul 6 petang. Jadi, lepas ya, setakat 2 jam tadi, kita dah ada IPU tu pada pukul 8 malam tu tadilah. Untuk bacaan indeks pencemaran udara yang terkini setakat pukul 8 malam, Serian masih lagi mendahului dengan bacaan 211 IPU-nya. Lepas ya, Kuching 188, Semarahan 184, Syaman 174, Serikir 164, Sibu 165, Muka 160, Bintulu 173, Semelaju 164, Neri 160, Limbang 152 dan Kapit 125. Ia adalah bacaan IPU untuk hari tu pukul 8 malam tu tadi. Ha, jadi, dah satu kita dapat nangga bacaan IPU kita dah start meningkat. Hati-hati dan lebih-lebih lagi kepada kita orang yang ada penyakit asma, yang ada penyakit-penyakit kronik, mohon hati-hatilah. Okay, jaga-jaga benar-benar kesihatan kita masa tu. Alright. Untuk perkongsian selepas tu, kita akan kongsikan antara info-info sukan. InsyaAllah Ashraf akan kongsikan bersama dengan kita orang semestinya. Mungkin kita bersama dengan Ashraf memang akan ada info-info berkaitan dengan sukan. Sebab kita memang suka bersukan. Macam biarlah. Alright, walaupun kita tu seaktif hari-hari, tapi itu adalah antara salah satu terapi kita dengan cara melakukan aktiviti-aktiviti yang sehat. Baik, untuk perkongsian kita selepas itu berkaitan dengan e-football. Malaysia mara final e-football untuk hari itu, peluang tambah emas. Yang di IC Sky Expo. Selepas setidaknya menewaskan Uzbekistan 2-0 dalam aksi separuh akhir sebentar tadi. Untuk berita sebenarnya, selepas tu kita akan ikuti. Jadi kita terus dengan lagu daripada Aziva Tanpa Rasa Jemu. Dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. Ramlah Ram, apa khabarmu di sana? Semuanya menerusi Gatra.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Puncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jeeva dan Ng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki, manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami,
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Sati Sejiwa.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: systems are offline.
1: Lo satu dalam memainkan hits terkini.
2: Teman, pilihan setiap masa.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Inilah radio anda. Power FM Tetra. Tetra. 9 hingga 12 tengah malam.
4: 12

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adio Kitani, pasti happy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

0: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Bang FM. Adil Kitani, pasti di hati.
1: Ahu berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adil Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi para anda yang tengah bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
6: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.
8: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Pedang.
9: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
10: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
11: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.

0: 3 pagi, 5 FM. Adio kita ni, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Aduh, kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bertemankan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Piyu Lokman, Novel Haruman Terindah.

Baik, lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa juga yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ini pasti di hati.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Khamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Khamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sarawak FM. Radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

0: di Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nofatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Apakah ciri-ciri yang perlu pengguna ambil tahu bagi memastikan sesuatu ubat itu adalah berdaftar? Siapakah pihak berkuasa yang memantau penjualan ubat di Malaysia? Semua produk farmasutikal termasuk suplemen dan ubat tradisional perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum ianya boleh diimport, dikilangkan atau dipasarkan di Malaysia termasuk produk yang dibuat di luar negara. Produk berdaftar boleh dikenal pasti dengan dua ciri yang terdapat pada pek pembukusan iaitu yang pertama, nombor pendaftaran MAL dan yang kedua, label keselamatan hologram. Sekiranya sesuatu produk ubat tidak mempunyai kedua-dua ciri ini, produk tersebut dikhuatiri tidak berdaftar dengan KKM dan haruslah dielak. Ubat-ubatan yang berdaftar dengan KKM mempunyai nombor pendaftaran ubat yang dimulai dengan MAL dan diikuti dengan 8 digit serta diakhiri dengan abjad. Contohnya MAL20201234T. Abjad terakhir dalam nombor pendaftaran menunjukkan kategori produk tersebut, iaitu untuk abjad A bermaksud ubat terkawal sebagai contoh antibiotik atau antihipertensi. Seterusnya, jika abjad AD iaitu ubat am atau over the counter OTC sebagai contoh paracetamol dan aspirin. Seterusnya, abjad T di belakang membawa maksud ubat tradisional sebagai contoh jamu, minyak urut, minyak gamat. Dan terakhir, abjad N yang membawa maksud produk suplemen kesihatan seperti minyak ikan kod atau multivitamin. Aktiviti penguatkuasaan dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan farmasi KKM. Terdapat cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Pegawai penguatkuasa farmasi menjalankan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala ke atas premis yang menjual ubat termasuk farmasi, klinik, kedai ubat, kedai runcit, spa, salon kecantikan dan gimnasium. Serbuan dan rapasan akan dilakukan bagi premis-premis yang melanggar undang-undang. Undang-undang utama yang mengawal penjualan ubat-ubatan di Malaysia adalah yang pertama, Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234 dan peraturan-peraturannya. Kedua, Akta Jualan Dadah 1952 serta peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Ketiga, Akta Racun 1952, Peraturan-peraturan Racun 1952, Peraturan-peraturan Racun Bahan Psikotropik 1989. Seterusnya, Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956. Dan terakhir, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951, Akta 371.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Kini tu
1: si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik dah itu. Ya Allah, banjir dah kita tu.
3: Laju, laju, kemas barang-barang kita tu. Laju, mana yang penting ya, kita ambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu, mau pindah dah kita tu. Laju air. Bacap dulu semua, dataran, gas, pipe, semua-semua penting. Kemas kena walau-walau.
1: Laju, laju, laju, laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: DJ.
1: Mixing. Hyped outro. Cut to. Apa yang anda dalam iTech hari ini? Gemini Spark dilancarkan di Malaysia.
2: Wow. Huh? iTech. Terkini dalam dunia IT.
3: Right here, right now.
1: Okay guys, Google melancarkan Gemini Spark di Malaysia, iaitu sebuah ejen AI latar belakang yang berfungsi secara berterusan 24 jam sehari.
4: What?
1: Untuk menguruskan tugasan digital kompleks pengguna. Dikuasakan oleh model Gemini 3.6 Flash, ia direka untuk mengendalikan tugas harian seperti menyaring email, menyusun jadual acara, menyemak resit pelangganan dan mendraft jawapan pertanyaan pelanggan. Gemini Spark beroperasi secara automatik pada latar menerusi infrastruktur awan Google walaupun peranti ditutup atau telefon dikunci. Sistem ini terhubung secara terus dengan aplikasi Google Workspace seperti Gmail, Google Docs dan Google Sheets tanpa memerlukan persediaan tambahan. Ejen AI akan berjalan sepenuhnya di bawah arahan pengguna di mana pengguna menentukan aplikasi yang disambungkan. Gemini Spark dirancang untuk meminta kebenaran pengguna terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan berisiko tinggi seperti menghantar email atau membuat transaksi kewangan. Gemini Spark kini mula ditawarkan kepada pelanggan langganan Google AI Pro dan Google AI Ultra di Malaysia serta menyokong antaramuka dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini, guys.
3: Now back to the music. Berhati-hati dengan scam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar sekalian, kita sedia maklum bahawa Luqmanul Hakim kaya dengan hikmah. Namun, bagaimanakah beliau meraih hikmah tersebut? Ibnu Abi Hatim menjelaskan dari riwayat Abu Darda bahawasanya Luqman diberikan hikmah bukan kerana kekayaan, keturunan, kedudukan ataupun darjat. Akan tetapi berkat kemampuannya mengendalikan diri, tidak banyak berbicara, seorang pemikir, mengamati setiap sesuatu dan tidak pernah tidur pada siang hari. Selain itu, tidak seorang pun pernah melihatnya meludah, membersihkan tekaknya, memenuhi panggilan alam, tidak mandi di tempat sesuka hati dan tidak tertawa terbahak-bahak. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir bahawasanya Luqman diberikan hikmah kerana sentiasa bercakap benar, menjalankan amanah dengan baik dan meninggalkan apa sahaja yang tidak bermanfaat. Luqman adalah seorang yang penuh perasaan dan benar-benar berpengalaman. Beliau tidak menangis ketika semua anaknya meninggal dunia. Dalam riwayat lain juga dijelaskan menurut Abdullah bin Wahab, Luqman mendapatkan hikmah kerana beliau menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga makanannya, selalu menepati janji, menjaga kehormatannya, berkata jujur, menghormati tetamu, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam kitab Al-Baharul Al-Madid, ada riwayat lain mengatakan bahawa Luqman telah mendapatkan hikmah dengan berguru kepada kurang lebih 1,000 orang Nabi dan 1,000 orang Nabi pula berguru kepadanya. Manakala dari Sa'id bin Musayyab memiliki 2 riwayat. Riwayat pertama dari Ibnu Abbas, yakni Luqman diberikan hikmah kerana ketetapan dalam ketauhidannya serta pemahaman dalam urusan agama. Kemudian menurut riwayat yang kedua pula, dari Ibnu Umar, Luqman diberikan hikmah kerana beliau adalah hamba yang banyak berfikir. Ringkasnya, Luqmanul Hakim mendapat hikmah melalui 14 perkara berikut. Yang pertama, banyak merenung atau berfikir secara mendalam. Yang kedua, berbicara dengan perkataan yang benar. Yang ketiga, menjalankan amanah. Yang keempat, menjaga pandangan. Yang kelima, menjaga kehormatan. Yang keenam, selalu menepati janji. Yang ketujuh, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang kelapan, sedikit berbicara. Yang kesembilan, menjaga makanan yang dimakan setiap hari. Seorang yang warak. Yang ke-10, memuliakan tetamu yang datang ke rumah. Yang ke-11, menjaga tali silaturahmi dengan tetangga. Yang ke-12, tidak pernah tidur siang. Yang ke-13, tidak mandi dan membuang air sembarangan. Yang ke-14, tidak meludah dan membuang kahak sesuka hati. Yang ke-15, tidak suka tertawa, terbahak-bahak. Begitulah peribadi hikmah yang ada pada Luqmanul Hakim. Wallahu alam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Sarawak FM.

Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan

Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-77 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Hajj ayat 77. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya. Pendengar sekalian, ayat ini adalah satu seruan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa apa yang disampaikan selepas itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kejayaan kita. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat inilah Allah menyebut beberapa perkara utama. Yang pertama, rukuk dan sujud. Ini merujuk kepada solat, ibadah utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam rukuk kita merendahkan diri kita, di dalam sujud kita berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sembahlah Tuhanmu. Ini bermaksud seluruh hidup kita adalah ibadah, bukan hanya solat, tetapi semua amalan yang kita lakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita, belajar kita, membantu orang, semuanya boleh menjadi ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, lakukanlah kebaikan. Islam bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain, membantu yang memerlukan, berkata baik, semua ini adalah sebahagian daripada tuntutan iman. Maka para pendengar sekalian, di akhir ayat Allah menyebut supaya kamu berjaya. Inilah matlamat kita semua, iaitu kejayaan. Tetapi kejayaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar harta ataupun pangkat, tetapi kejayaan yang sebenar adalah apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selamat di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini mengajar kita satu keseimbangan, hubungan dengan Allah melalui ibadah dan hubungan dengan manusia melalui kebaikan. Jika kedua-duanya kita jaga, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan yang sebenar. Akhir kata, marilah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperbaiki solat kita, memperbanyakkan ibadah kita, dan tidak lupa untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.
1: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: Tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
7: Sarawak FM.

0: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi, jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng, pagi kita!
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
0: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita. Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Ini dia Selamat Pagi Sarawak seperti biasa 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami Lin.
1: Kami Andy.
0: Kami sama ni kita sampailah pukul 10 pagi tu.
1: Betul.
0: Bila pagi-pagi macam tu di malam tadi sebenarnya dari Rio. Kita nak kongsikanlah. Mungkin ada yang baru tahu pun dengar radio atau saya yang nak nanggar media sosial yang mana penutupan sekolah-sekolah terjejas disebabkan jerbu di daerah Serian.
1: Betul. Dan peramat jangan terkejut bila kita on the way ngantar anak ke sekolah tiba-tiba aja sirak sekolah nyuruh kita pulang disebabkan oleh keadaan jerbu yang si mengizinkan pada waktu tu.
0: Betul.
1: Dan keadaan pun semakin naik rupa gaya bacaannya. Jadi sentiasa berwaspada selalulah. Dan mudah-mudahan kita semua mungkin apim juga boleh kita rujuk dulu nangga macam ni bacaan-bacaan.

0: Peramati setiap jam. Daripada pagi macam ni, pada tengah hari macam ni, petang macam ni, malam juga macam ni.
1: Kan, ambil yang kata orang tadi yang sahihnya.
0: Betul.
1: Tapi bila bercakap tentang penutupan sekolah tu tadi nak kuat kuasa semalam 10 malam. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara sekolah rendah, sekolah menengah di bawah sediaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian pada hari Khamis, iaitu hari tu.
0: Yang susulan paramatik kawasan Serian tu dah sampai 200 lebih.
1: Betul.
0: Lah.
1: Betul. Memang dah tidak sihat lah, sangat.
0: Betul, sangat tidak sihat di kawasan Serian. Jadi ya, antara paramatik makluman terawal lah kita kongsikan bersama juga. Dan sebenarnya pagi tadi cikgu pun dah maklum, memaklumkan kepada ibu bapa juga ada paksaan untuk hantar anak ke sekolah untuk hari itu. Mana-mana yang asyik hantar anak ke sekolah, mada awal dalam grup cikgu, kami si mengizinkan anak kami turun sekolah sebab disebabkan jerebu. Kelak lah cikgu meri latihan ke apa yang sepatutnya, ataupun malah PDPA ataupun macam ni tindakan seterusnya lah oleh pihak sekolah nak. Jadi macam ni lah, berhubung terus dengan pihak sekolah kita, yang mana mun anak kita siapa turun hari tu, memandangkan keadaan kita terutamanya di kawasan Kuching dan juga Serian dan Semahan kita tu agak semakin meningkat keadaan cuaca kita.
1: Mungkin kita nak imbas sedikit di Serian waktu tu setakat malam tadi lah 211.
0: Agak tinggi ya.
1: Tinggi, sangat tidak sihat. Kuching diikuti Kuching 188, Semahan 184, Seaman 174, Serikir 164, Sibu 165, Muka 160, Bintulu 173, Samalaju 164, Miri 160, Limbang 152, Kapit 125. Mau kita nangga yang pun tren kini tu semuanya tidak sihat. Sedah yang kita nangga sederhana.
0: Betul. Hanya
1: macam 2-3 hari yang lepas.
0: Hanya Kapit saja. Hanya Kapit saja menunjukkan keadaan yang
1: sederhana.
0: Sederhana.
1: Green lah, hijau.
0: 100. 100. Yang lain semua 100 lebih ke atas. Jadi berhati-hati selalu dan keadaan cuaca jerebu kita tu. Jadi apapun kebiasaan akan sentiasa kemas kini keadaan jerebu dari semasa ke semasa. Okay? Terus bersama Indi dan Lindi, selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel kita untuk pagi Khamis tu. Kita bercakap dengan masa. Time kata orang putih. Bila kita masa tu terlepas sikit, kita memang rasa ruginya bila terlepas masa. Jadi macam ni nak bercakap mengenai masa tu, kita terus bersama dengan panel kita di talian ketika tu berbahagia, Fadil Ustaz Haji Abdul Rahim bin Rashid. Assalamualaikum ni Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Andy Lin.
3: Ya, apa khabar tak Ustaz sihat?
1: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah.
1: Syukur Alhamdulillah.
3: Okey Ustaz, topik pagi tu tadi bercakap berkenaan dengan masa. Macam ni perkongsian kita, silakan.
1: Jangan tak sia-siakan masa. Silakan Ustaz.
2: InsyaAllah. Terima kasih Andy Lin. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Sarawak ku sayang kepada semua para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan, masa sesuatu yang tidak pernah berhenti, sesuatu yang tidak pernah menanti. Si ada dalam sejarah kita pernah mendengar jam untuk berhenti menanti kita untuk melakukan sesuatu. Stop teluk jam, aku lagi ada kerja, aku lagi ada urusan. Si pernah. Apapun, masa dengan peranannya terus bergerak, terus berjalan. Dan itulah dia. Apabila kita dalam masyarakat kita digambarkan masa itu sebagai emas. Tetapi kalau kita melihat kepada pepatah Arab, dikatakan al-waqtu qasayf, waktu itu seperti pedang. Kerana pedang tu sekiranya kita salah mbak, kata orang Sarawak, kita silap pembawanya, ianya daripada melindungi kita, ianya akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kepada pembawanya. Jadi sebab itulah apabila digambarkan di dalam Al-Quran itu, apabila digambarkan pembaziran itu, orang yang melakukan pembaziran itu adalah saudara kepada syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Maknanya orang yang membazirkan, melakukan pembaziran itu ialah mereka yang dikatakan kepada kawan kepada syaitan-syaitan, bukannya sikuk syaitan. Syaitan-syaitan, banyak syaitannya. Jadi kerana apa? Apabila kita membazirkan masa tu, kita akan leka, kita akan hidup dalam khayalan, kita akan hidup dalam angan-angan, kita berangan nak melakukan itu, ini, tetapi kita tidak melaksanakan apa-apa. Jadi sebab itulah, pada hari ini, apabila ketika saya bercakap ini, ketika semua sedang mendengar apa yang saya lafazkan, rasanya seperti baru minggu lepas kita meraihkan tahun baru. Jadi tu sudah habis kita berada di akhir bulan. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita telah memasuki suku terakhir pada tahun ini. Namun kata premier kita, yang berhormat premier kita, Cik Berasa katanya. Jadi itulah masa. Jadi kita akan terus ditinggalkan masa, dan tiada jaminan untuk masa selepas ini adalah milik kita. Mungkin pada ketika kita mendengar ini, kita telah menghantar anak kita ke sekolah. Adakah jaminan itu esok kita pasti dapat menghantar anak kita ke sekolah dan pastikah selepas ini kita akan sampai ke pejabat? Jadi dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan, dalam melaksanakan sesuatu kebaikan, jangan bertangguh. Tengah hari tu pukul 12, aku nak mulah kebaikan. Tengok-tengok masa kita tidak sampai ke pukul 12. Jadi itulah yang kita takuti. Jadi pesanan untuk diri saya sendiri terutamanya dan kita semua insyaAllah, hargailah masa yang Allah Ta'ala SWT telah kurniakan kepada kita. Kerana apabila kita telah tidak ada lagi di dunia ini, digambarkan di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, bagaimana manusia yang berada di akhirat itu memohon untuk kembali ke dunia ini walaupun satu saat. betapa berharganya satu detik untuk kembali ke dunia ini untuk menyebutkan satu kebaikan, untuk melaksanakan satu kebaikan. Betapa besarnya makna pengertian masa dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita menjadi golongan manusia yang sia-sia, yang rugi kehidupannya di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak. Dan pengakhirannya insyaAllah, semoga Allah SWT akan berkatkan masa yang telah diberikan kepada kita ini. Semoga masa yang diberikan kepada kita ini akan menjadi satu tempoh yang akan dapat membawa kita, mesejahterakan kita dalam satu kehidupan yang tiada batas masanya, iaitu di akhirat kelak yang kekal abadi. Dan insyaAllah apabila kita menjadi manusia yang menghargai masa, memanfaatkan masa ini dengan kebaikan, insyaAllah masa yang panjang itu akan menjadi satu saat yang terlalu bahagia kita sebagai hamba Allah di kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi kelak, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
2: Semoga diberkatkan masa dalam kehidupan kita,
1: insyaAllah,
2: untuk kita semua, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Rasanya itu saja perkongsian kita untuk hari itu. Andy, Lin. Oh.
1: Betul, kacak juga masa kita berkongsi untuk berkelakar hal masa juga pagi tu Ustaz. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz perkongsian kita bersama yang cukup bermakna untuk kita renungan kita bersama. InsyaAllah ada masa ketika kelak kita akan bersuara lagi untuk segmen kita dan masa yang lain. Assalamualaikum Ustaz, jumpa lagi.
2: Kembali, selamat bersiaran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
2: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Sehati sejiwa di Sarawak FM. Kembali lagi bersama Andy dan Lin, semestinya di Selamat Pagi Sarawak. Dan ada satu info kita nak kongsikan bersama pagi tu juga, berkenaan dengan perkongsian media-media utama di khususnya di negeri Sarawak kita tu. Di Sarawak tu silensi bukan, kita ada RTM, kita ada UKAS, dan juga kita ada TVS. Yang kita biasa dengar lah. Selain daripada kita juga rakan-rakan media yang lain, seperti kita ada Utusan Borneo, rakan-rakan kita yang lain di
1: Sarawak,
0: dan juga Akbar-Akbar yang biasa kita baca Utusan Borneo apa-apa semua. Jadi apa sebenarnya nak kongsi dengan kita, yang mana RTM kena itu committed memperkukuh kolaborasi apa nama ya Lin? Memperkukuh kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan TV Sarawak TVS bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat. Jadi Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail Mada, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar, selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan. Jadi macam ialah, jadi dengan adanya kerjasama macam tu, jadi kita tu boleh berkongsi kata kita
1: sumber maklumat.
0: Mungkin di TVS ada peramati gambar-gambar lama yang kita ada, kita boleh berkongsi kesedarannya. Mungkin peramati adanya bertumpu kepada golongan peramati tertentu, kita boleh skopkan kepada adanya kesia. Macam ialah hanya pun pertukarannya. Jadi macam tu lah kolaborasi antara media-media yang ada di Sarawak tu.
1: Bagus sebenarnya. Datuk KP mandah nak pun sekiranya kita ialah kita perlu bersikap terbuka.
0: Betul.
1: Jadi town hall lah. Jadi penerimaan kita, sebab kita matlamat kita satu untuk menyampaikan maklumat sahih.
0: Betul.
1: Kepada masyarakat. Dan juga bak katanya juga nak kita mungkin banyak menyimpan artifak berkenaan apa nama
0: arkib
1: kita berkenaan dengan pembentukan hari apa Sarawak masuk ke dalam Malaysia.
0: Betul. Hari kebangsaan,
1: kebangsaan dan sebagainya. Mungkin kita boleh kongsi kepada media-media yang lain.
0: Betul. Sudah masalah ya. Dalam kita tu sama-sama media. InsyaAllah dengan ada kolaborasi ya. Para mati tujuan dan visi ya tadi dapat terus kepada pendengar dan juga penonton dan juga pendengar di luar nun terus. Sedar lagi Umadah tanya macam ni dapat dengan ada sebaran kerjasama macam tu, mudah lagi. Jadi seperti biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama 7 pagi, lepas saya kembali lagi bersama Eddie dan Lin di Selamat Pagi Sarawak,
1: hashtag geng pagi.

Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar.

Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut usaha dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Bangun Pagi, jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Baik, seperti biasa, setiap pagi kita akan ketahui, nak tahu dulu lah keadaan cuaca kita macam ni dari seluruh negeri Sarawak tu. Jadi apapun, kita nak terus bersama dengan Hawa dari Amed Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okay, macam ni untuk info cuaca kita hari tu, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Khamis 24 September 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Mukah dan Miri. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini, teruskan bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Hawa. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.

0: Hai, stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
3: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Baik, trending kita di pagi Khamis tu berkenaan dengan kesihatan.
1: Sebab apa yang kita nak buat trending tu pagi tu, kisah seorang wanita tu yang berkongsi di dalam trade. Kisah wanita tu yang berkongsi dalam trade. Nya berasa risau sebab takut orang memandang serong kepadanya. Dan setiap hari nya turun kerja menggunakan MRT. Dan dalam satu jam yang digunakannya ya adalah untuk tidur. Untuknya tidur selama satu jamnya tadi, sehinggalah sampai ke destinasi yang dia nak pergi.
0: Macam mana
1: yang
0: boleh sedang tu?
1: Iyalah tek.
0: Sampai ke destination ataupun lokasinya tu.
1: Kan. Tapi yang menjadi persoalan baginya adalah yang kah dalam trade sebabnya nak bertanya dengan orang. Adakah dia tu selfish kah? Sebab kebanyakan orang-orang yang menggunakan MRT tu ada ibu mengandung.
0: Betul.
1: Ada yang warga emas, ada yang orang kelainan upaya.
0: Betul.
1: Cuma nyamadahnya si dapat nak memberikan tempat duduk ya tadi. Dia terpaksa mementingkan dirinya pun sebab ia adalah satu-satunya masa yang dia boleh gunakan untuk tidur.
0: Oh, tidak.
1: Disebabkan si cukup tidur kerana kerja. Disebabkan tuntutan di rumah. Jadi masa yang dia gunakan daripada tempat once dia naik MRT sehinggalah tempat kerja satu jam yang dikhususkan untuknya tidur. Sama satu jamnya. Jadi ramilah yang memberi pandangan yang harus menjaga kesihatannya. Tidur yang sangat penting.
0: Betul.
1: Ada yang madah juga si salah untuknya menggunakan satu jam ya. Lagipun si daripadah pun tempat duduk yang khusus untuk siapa-siapa. Atas apa nama tu, inisiatifnya punya rasanya nak beri dengan orang. Tapi kalau dia rasanya penting dengan kesihatannya lagi dirinya pun, saya tak juga nak nganok.
0: Betul. Sebenarnya macam ni lah. Jadi sebenarnya tidur tu memang perlu bagi kita. Terutamanya orang dewasa tu perlu tidur at least 8 ke 9 jam satu hari. Jadi bila dah kita ngaco waktu tidur kita ya kurang, ia akan trigger untuk masalah-masalah yang akan timbul lepas ya.
1: Ya, dan pastinya kekurangan tidur, faham je lah, darah naik.
0: Betul.
1: BP pun naik.
0: Stres kita.
1: Bangun pagi pumut kau buruk.
0: Correct.
1: Macam ialah
0: sebenarnya. Iyalah kita nak ambak bersama tajuk untuk kita nak
1: kesihatan.
0: Adapt juga untuk hari itu pasal kesihatan.
1: Betul.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Badan bagi signal apa tindakan kita. Contohnya teh, kita pernah mungkin terasa macam kena aku itu rasa tang lelah semacam. Tapi kita biarkan aja sebenarnya. Kena hari itu aku rasa macam dah demam je rasa. Ini bila cek di klinik tu, ai kena COVID.
1: Influenza.
0: Then para mati bila rasa macam para mati lain pening-pening bila berjalan tu rasa busin-busin, rasa dunia rasa kita tu bila dicek BP tu ai berdesup tinggi naik. Dah kena tahan di hospital di klinik. Macam ya.
1: Betul. Sebab saya dah baca juga ni kebanyakan lah sidak doktor, sidak bahagian perubatan dan sebagainya. Sidaknya selalu madah macam ni kita nak dapat detect yang kita tu sakit.
0: Betul.
1: Badan akan beri signal.
0: Betul.
1: Yang akan madah. Madahnya bukannya madah, oi kau tu sakit tu, kata si. Cuma ialah tek si cepat tidur.
0: Betul.
1: Sakit-sakit. Mungkin bagi yang mengalami kata orang tadi tanda-tanda awal jantungnya. Berpeluh-peluh.
0: Betul.
1: Keadaan kata orang tadi degupan jantung tidak normal macam manusia yang lain.
0: Betul.
1: Rasa nyeri di bahagian bahagian jantungnya.
0: Jantung
1: bagi kereknya. Jadi benda-benda macam ialah
0: benar
1: yang perlu kata orang tadi mula medical check up.
0: Betul. Betul. Benda yang kita nak perbincang bersama, mungkin kita ada pengalaman mengenai kes tu ataupun kisah ataupun isu kita perbincang bersama. Badan bagi signal apa tindakan kita. Jadi boleh kongsikan bersama Andy Dwalin di Facebook Sarawak FM untuk sama-sama kita bicarakan hari itu berkenaan dengan kesihatan. Sebab bila kita kakak-kakak pasal kesihatan tu, everything is first dulu. Kita sehat, then everything can go. Kita sakit, everything can stop. Macam biarlah ceritanya.
1: Jadi tak boleh hantarkan komen. Sekiranya kita ada pengalaman, kata orang tak contohlah pengalaman, kata orang mungkin ada adik kakak kah, keluarga kah, yang kata orang tak it's too late. Dah lambat dah nak tahu. Betul. Tapi nyasik dah ambil tindakan. Ataupun ada keluarga yang kata orang bau-bau tu tadi buat dapat tahu yang ada serius penyakit apa tindakan kita orang, apa nasihat kita orang. Jadi benda tu boleh jadi sama-sama itibar kepada kita di luar tu.
0: Okay, kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk tajuk kita di hari Khamis tu. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar pagi tu kita ada satu je, akhbar tempatan di utusan Borneo antara yang dimuatkan di muka depan, empat rumah di Umar Bading musnah dalam kebakaran. Jo, antara lain diberita bergambar sistem maklumat relevan pasaran kerja, program Speak Jambatan menghubungkan sekolah, industri dan golongan muda. Cabaran pembangunan infrastruktur di Sarawak punya keunikannya yang tersendiri. Jo, antara lain di muka depan, kes kianat guna api di Kuching, dua lelaki direman 3 hari. Di muka surat 2, sanggup menyorok bawah rumah kongsi, PKS berpotensi dibantu kembangkan operasi perniagaan, yang dimuatkan di muka surat 4. Juga di muka surat 3, SNSIC pemangkin ekosistem sukan bersih telus berintegriti. Di muka surat 6, pengukuh kerjasama perkasaan ilmu dan penerbitan. Di muka surat 7, peruntukan tambahan pulih jalan tangani kesan banjir. Di ruangan nasional, muka surat 10, Bank Rakyat Alibaba Lenovo pengukuh agenda transformasi digital sokongan terhadap PMKS. Di muka surat 11, di ruangan dunia, Taufan Dujuan ragut 9 nyawa di Jepun. Di muka surat 15 dan 16 ruangan dunia, Klopp berjanji akan pulihkan prestasi hamba skuad Jerman. Sekadar Piala Dunia tidak mencukupi. De La Fuente tidak mahu skuad Spanyol berasa selesa dengan gelaran juara dunia 2026. Valverde alami kecederaan buku lali. Fariba yang menyama lelaki menangi pingat perak acara basikal di Sukan Asia. Manchester City berjaya selamatkan maruah bangkit dari ketinggalan 2 gol dengan mengikat Bayern Munich 2-2 dalam perlawanan kempen Liga Juara-Juara Wanita. Columbus Crew pecat Higuain kerana pelekeh pengadil wanita. Mbappe teruskan kempen medianya untuk menangi anugerah Ballon d'Or. Piala ASEAN FIFA, misi besar Harimau Malaya pulih reputasi dan Izrin Aiman ungguli perlumbaan GT7 untuk emas kedua negara. Baik, yang telah dimuatkan di utusan Borneo untuk pagi tu, macam biasa kita ada refleksi diri 8 pagi, ringkas 8 pagi. Kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak,
2: hashtag geng pagi kita.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai pakaian di tempat kerja kita. Okey, apa ceritanya coach? Okey, nampak seperti perkara remeh kan? Tapi kadang-kadang masih wujud juga golongan yang tersasar yang memilih pakaian yang betul untuk pejabat yang membuat orang lain berasa sakit mata memandang. Apa maksudnya? Okey, kadang-kadang nampak setiap hari kita tutup pakaian dengan gaya tersendiri di pejabat. Tiada siapa yang dapat menafikan bahawa gaya pemakaian seorang individu itu memainkan peranan yang amat besar di tempat kerja. Cara berpakaian dan penampilan seorang pekerja biasanya menarik perhatian majikan, dan ada juga masanya di mana ia menjadi faktor penghalang seseorang itu tidak boleh pergi jauh di dalam kerjaya mereka. Okey, omongan apa? Kemudian ada don't judge the book by its cover. Betul sih. Jangan kita menilai seseorang berdasarkan apa luarannya. Tapi kita kini itu hidup di dalam zaman di mananya uang tu si ada masa. Uang nak mengenal hati budi kita. Sebab ya orang kini tu yang suka naga kita, yang terus menghakimi kita. Kadang-kadang bila kita naga uang nak sih lama 3-5 saat ya kita. Kita dah tahu apanya pun faktor kejayaannya, faktor keyakinan dirinya, faktor social statusnya, faktor peribadinya, dari segi apa pun karakter dan sebagainya. Jadi jangan kita tu main-main dengan kita pun image ya. Jadi macam ni kita nak memperbaikinya. Nombor satu, bila kita kerja, kita semua tahu walaupun di kampung nak kita tu si rockers, okay. Tapi office kita, mana-mana office kita, dan yang tahu budayanya bukan rockers, dan yang tahu professional. Jadi apapun kita pun budaya di rumah, ada hip hop kah, sidak hippies lah, sidak pada hipster, hippies hipster kah. Tapi office professional. Jadi kita mesti mau ngekot apa yang dimau oleh office. Maksudnya kita tu mesti mau berpakaian profesional lah. Bukannya mun di kampung mana katalah nak pakai baju lebar kah, nak pakai baju kupu-kupu ramah-ramah, boleh seumpama ramah-ramah si juanya tobang. Okay. Yang keduanya ialah pakaian kita tu saiznya mesti mau betul lah. Ada orang pakai baju terlalu kecil, terlalu ketat, ada yang pakai terlalu longgar. Itu nama fitting. Fitting tak penting ya. Mungkin kita dah nampak langsung professional, pastikan kita fitting. Maknanya ya lah, bagusnya kita berbaju pergi tailor daripada kita berbeli. Kalau kita berbeli tu, kalau saiznya sih betul dengan badan kita nak. So goodnya untuk kita pergi tailor. Yang ketiganya lah rambut kita. Rambut tu warna enggak, bila warna kita tu kan nyenangkan kaki, nyenangkan muka, nyenangkan palak kita. Jadi rambut kita tak mesti mau dijaga. Jangan sampai ada kelumumu berterbangan. Okay. Dan juga aksesoris-aksesoris kita yang lain lah, dah kasut, dah bag semua. Ingat lah, aksesoris tu mesti maunya melambangkan siapa kita. Jadi invest lah invest dalam benda yang bagus sikit, berkualiti, supaya kita tu nampak macam lebih berkeyakinan. Jadi buat semua, selamat mencuba. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhar.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.